surati mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terlalu

0: Kak Jerman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Cak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Coca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureuh. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu Sinangkasih RT 01 RW 01 ya. Radio setara 101,7 Radio Setara Ciamis Tasikmalaya. Ya, selamat pagi sahabat setara semuanya dimanapun berada. Apa kabar nih sahabat setara dimanapun berada? Ya, kabar baik para yang menyertai para sahabat setara semuanya. Ya. Di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, ya, perkenalkan ada Kai Zensan Barepurnama. Sahabat setara semuanya yang nemenin akhir pekannya sahabat setara semuanya. Oke, yang mau gabung boleh ya sahabat setara di nomornya 0812 4506033535. Ya, sampai pukul 10.30 saja ya di acaranya Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: 101,7 FM Radio Setara Suka-Suka Cita Ciamis Tasikmalaya. Oke, yang mau gabung boleh ya, sahabat Setara. Kita angkat telepon dulu nih. Yang pertama ada siapa nih?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut bersama Gedasi Bodi Hijau yang paling sip.
0: Oke.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mama Jelita ya.
1: Ini dengan siapa?
0: Iya, ini salam kenal sama Kaizen.
1: Oh, Kaizen, penyiar baru ya?
0: Iya.
1: Baru. Alhamdulillah.
0: Namanya baru rojolnya.
1: Masuk ya.
0: Iya.
1: Kemarin yang Beri udah beritahu.
0: Gitu.
1: Katanya mau ada penyiar baru besok, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bisa bersua
1: salam dengan. Salam silaturahmi ya.
0: Iya siap.
1: Dari Mama Eis dari Senang Kasih, Kalapa Nunggal.
0: Oh iya, Mama Eis ya.
1: Kalapa Nunggal Senang Kasih dekat.
0: Dekat sini ya.
1: Iya. Pasar okay. Senang Kasih ya.
0: Iya.
1: Dekat.
0: Mau lagunya apa nih Mama?
1: Mau Cinta dari Seberang ya.
0: Cinta dari Seberang.
1: Iya. Kenali dong, dari mana?
0: Palihan Ciamis kene, Palihan Kaler abi mah.
1: Ciamis mana?
0: Cihaur Beuti.
1: Oh, Palih Kulon, Cihaur Beuti.
0: Nya Kulon.
1: Di Palih dirinya mah aya Bunda Mawar.
0: Oh, mohon abi mah Palih dieuna tah. Caket perbatasan.
1: Nuhun, Bunda Mawar sakelebat pan ka radio.
0: Oh, mohon.
1: Mohon datang liannya.
0: Mohon sa kecamatan.
1: Mohon salam kenal atunya.
0: Mohon mangga.
1: Dari Mama Eis di Kalapa Nunggal Senang Kasih. Mudah-mudahan. Siapa namanya lupa lagi?
0: Kaizen.
1: Kaizen, mudah-mudahan betah ya di Setara.
0: Iya, insyaallah.
1: Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, dilancarkan segalanya.
0: Ya.
1: Itu misalnya A.
0: Mangga buat siapa aja nih?
1: Kanggo A, si payunnya mengimankan tugas, mudah-mudahan ya selalu.
0: Amin.
1: Kanggo ka Ibu Ketua Bunda Penyalu sama Pak Jodo Rijen Enging. Kanggo ka sahabat ka Teteh Indas Rijen Enging serta Bapak Wasna.
0: Iya.
1: Mama Ipasta juga ayahannya selamat pagi. Mama Seri ini payung kita Thomas. Kanggo Ibi di Palihan si Ami Cerahong Legend Ending. Kau Kang Adam, Acipe, Acepi. Kau Kang Ade Imron, Akang Adul. Kanggo Mama Lisa di Palihan Garut, Teh Amel, Teh Nori, Teh Bungsu Ogenya di Palihan Garut.
0: Iya.
1: Kau Kang Ade di Palihan Baritik si Ami. Kau Ajo Holigan. Ada Lingkang Obes, Kau Teh Yun Gorinak, di Baso Gorinak di Palihan Ciberem.
0: Ciberem, ya hun.
1: Teh Yun Gorinaknya, Melijeng Enying, Melijeng Menyibuk. Paji Endang di Palihan Sukamana, Cinang Kasih, Melijeng Enying. Amari si Paji Soleh di Palihan Gunung Cupu, Melijeng Enying. Teh Uni Yuni, Palihan Sitoran Samaya, Melijeng Enyingnya. Kanggo ka Teh Mawar, Bunda Mawar. Kanggo ka Amankan. Mama Payani. Kanggo ka Bunda Lia Api AO Rejing Enjing. Kakanda Uhuy di Palihan Panumbangannya.
0: Mohon.
1: Rejing Enjing, mohon. Kanggo ka
0: Sahadeva.
1: Teh Puja, Teh Nuri, Teh Ai Sukaraja, Amanja. Kang Asep Cilambu Oge A Alip Nogenya haturan.
0: Yeah.
1: Kanggo Mama Yuli, Teh Elsa, Mama Ojan, Mama Indang, Teh Dede, Bunda Ayu, Ayah Kalong Ogenya. Sadayana we. Dipungkeunnya.
0: Mohon siap atuh.
1: Dari Asan Pejen.
0: Iya, spesialnya buat siapa? Amin, amin.
1: Spesialna upamina mah kanggo keluarga Mama Lisnya.
0: Iya.
1: Yeah. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terutamanya buat penyiar yang baru, yang ganteng.
0: Iya, amin. Alhamdulillah.
1: Sehat selalunya.
0: Amin. Doa yang sama buat Mama.
1: Mudah-mudahan dilancarkan segalanya.
0: Amin, amin.
1: Sukses ya.
0: Amin, Mama Eis. Terima kasih ya.
1: Mudah-mudahan tetang yang disetara.
0: Iya, insya Allah. Oke. Atur nuhun sami-sami, Mama Eis. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Eis. Ya, dari seputaran Pasar Hindang Kasih, ya, tetanggena setara. Oke, penelpon kedua ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Pesona dangdut Cedasi madu hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Oke, iya. Selamat pagi Bunda Hartini.
2: Selamat pagi AA yang tak.
0: Dari Pangandaran ya Bunda ini.
2: Leres, iya betul sekali. Pada Herang.
0: Pada Herang.
2: Pangandaran pada Herang, iya.
0: Oke, apa kabar nih Bunda Hartini?
2: Alhamdulillah, selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Selalu semangat, selalu bahagia loh.
0: Alhamdulillah Bunda ya.
2: Iya. Sebaliknya gimana kabarnya AA?
0: Alhamdulillah ya Nis. Dan saat ini dalam keadaan sehat ya alhamdulillah.
2: Amin ya Allah.
0: Amin.
2: Semoga
0: amin.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Bahagia
0: ya.
2: Juga berkeluarga ya.
0: Amin amin amin. Oke, Bunda Hartini mau request lagu apa nih?
2: Ini ada yang itu ikutan A.
3: Pesona dangdut bersama Dasa Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Oke, sama siapa ini?
3: Ini sama tanyain aja di situ ada Mas Jun.
0: Oh, Mas Jun ya. Oke, siap.
3: Salam dari kenal dari Kasaba. Nah. Salam kenal dari AAZ.
0: Kai aja deh.
3: Kai Jen,
0: mau Kai aja, mau Jen aja, Kai bebas.
3: Jen. Oh, Kai Jen ya salam kenal aja ya.
0: Iya, Kang Jun, Mas Jun
3: dari
0: ya.
3: Dari Ciamis ya.
0: Iya dari Ciamis ini.
3: Oh, tetangganya sama Bunda Mawar ya?
0: Masih satu kecamatan sama Bunda Mawar.
3: Oh, seputarnya. Oh iya. Oh, lagunya dari Bunda aja itu apa? Apa namanya A Ijal itu siarannya kapan?
0: A Ijal nanti siang Sundaan.
3: Oh itu ya, Memoris ya.
0: Melodi Memori masih bersama. Ini Kaizen di Borong.
3: Oh di Borong, Ijal berarti malam.
0: Nanti pukul 2-an, jam 2-an.
3: Oh Sunda itu.
0: Mm-mm.
3: Oh iya. Itu lagunya apa ya?
0: Apa nih?
2: Ini aku pengen Cintaku Satu.
0: Cintaku Satu.
2: Iya.
3: Yang itu yang versi Drije ada ya.
2: Cintaku Satu ya. Itu.
3: Iya.
0: Cintaku Satu.
2: Duet A.
0: Iya, nanti dicariin ya.
3: Ada ya, ya.
0: Mm-mm.
3: Salam-salamnya buat
0: siapa nih?
3: Ya, semua dua saya selalu ya bareng keluarga ya.
0: Amin.
3: Jadi dijauhkan mara bahaya, dimurahkan rezekinya, karirnya sama sukses ya ayah.
0: Amin, amin.
3: Buat Kang Tepi sama Bunda Erlita, Kang Adul sama macanya ya, Kang Adam, Kang Imam Taraju, Kang Arya Dede Bawel, Api Awun, terusan apalagi itu Dede Imron, terus Kang Doyeng, Kang Doni.
2: Api Aho, terus buat itu A.A. Rendi, iya terus ada Teh Mawar, iya juga buat Bunda Mawar.
0: Oh Benten iya,
2: Ah?
0: Benten, Teh Mawar sering buat Bunda Mawar Teh Benten.
2: Benten ih,
3: Teh Mawar mah dari Kawalu, kalau Bunda Mawar Siami.
0: Oh gitu iya.
3: Tapi juga biasanya masuk pertama itu kayaknya masih tidur.
2: Okay. Itu apa sih Mama Eis kok lupa sama Bunda Hartini. Idi Mama, semoga Mama sehat selalu ya. Mama ya, Eis. Iya, terus buat itu Ibi, selamat pagi Ibi. Ayo masuk dong, Bi. Bunda kangen kok. Iya, terus buat tuh Amankan. Terus ada Amanda. Ada juga Teh Imas, Didi Entin, selamat pagi. Iya, terus ada apa lagi ya, banyak banget udah megang para rimbun ah.
3: Mami Indah, ada Teh Amel, Teh Nuri, Teh Bungsu.
2: Iya.
0: Siapa
2: buat
0: lagi?
2: Semuanya lah, Pak.
3: Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja siap.
3: Buat Teh Izin, mudah-mudahan yang lagi tugas sampai tuntas semoga.
0: Amin, amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Oke, siap Mas Jun ya Bunda Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Karena sudah ada dua penelpon, kita baca dari WhatsApp-nya. Ada dari siapa nih? Ada dari Ajohligan ya. Assalamualaikum Kaizen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kaizen Santu dari bahasa Jepang gitu ya. Panggilan kakak atau gitu. Kalau di Jepang tuh pakai san, jadi namanya Kaizen aja boleh. Gak usah kalau pakai san, gak usah pakai a gitu. Ya, bersama Jadasi Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Bing Boom in the Room versi DJ. Salamnya buat Teh Indah, Mah Aipaska, Mah Ojan, Mah

Lois, Ibi, Teh Puja. Ada Mas Erin juga, Nui Ajahra, Teh Yuyun Gurina, Kang Adul, Kang A.O. Ada A. Anton Browen, Kang Obes, Gael, A. Adin, A. Doyeng, Kang Adeng, Bah Adam. Ada juga Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, turnuhun akaizen sami-sami buat Kang Joheligan. Kemudian dari Facebooknya ada dari siapa nih? Selamat pagi ya. Ada Kang Adeng Galuh, assalamualaikum pagi, pagi juga. Ya, barek-barek hadir. Kang Joheligan Tasik juga. Salam Bang Wano, Akaizen, sami-sami. Iya. Ada juga Aden Mahrez, ya pagi hadir di Pasga di Galunggung Tasik. Oke. Ada Kang Adin Wahyudin juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, Adin hadir selalu nih, dukung lagunya dari Jangan Tunggu Lama, lama versi DJ-nya, oke. Okay. Salamnya buat semua sahabat setara, pada sareha selalu, salam kenal buat penyiar baru ya dari Adin, oke. Okay. Orang RCG, RCG teh palehan mana ya? Jaya terus ya, setara radio Ci, amin. Ya oke, okay. Amin, amin. Oke, okay, karena sudah ada beberapa yang masuk di telepon, di WhatsApp, juga di Facebooknya, sahabat setara. Oke, okay, kita ke lagu dulu ya, Baraya Purna, sahabat setara. Oke, okay, ada cinta dari seberang, ya, spesial buat yang request.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
5: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
6: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: basalah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum. Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ya, masih di 101,7 Setara Radio Ciamis Tasikmalaya. Ya, Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Kai Zensan sampai pukul 10.30 saja. Yang mau gabung boleh sahabat Setara ya, di telepon ataupun di WhatsApp-nya di 081245603335. Oke, ada telepon selanjutnya dari siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Wah, kita gak ada suaranya nih. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, Teh Mawar ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi Teh Mawar.
1: Pesona dangdut bersama Jada si Padu Hijau yang paling si.
0: Yang paling si.
1: Iya, salam kenal ya.
0: Iya, salam Aka kenal Izen. Juga iya. Teh Mawar.
1: Iya, iya dari Kawalu.
0: Oh iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, ya baik.
1: Ya selalu ceria.
0: Ya, sebaliknya gimana nih?
1: Alhamdulillah, lagi sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya agak-agak mendung.
0: Di sini mah sudah ada mataharinya.
1: Oh, udah ya, udah muncul ya. Request lagunya.
0: Mangga.
1: Pengen apa ya?
0: Yang mana tuh?
1: Lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: Carmila.
0: Carmila.
1: Iya. Salam-salamnya.
0: Buat siapa ini?
1: Buat Kejen duluan ya. Semoga selalu.

0: siapa lagi ya?
1: Siapa
0: buat
1: tuh?
0: Kang Udang BBT juga, terus buat Mas Nadi juga, terus buat semuanya saja deh ya.
1: Semuanya kita saja siap.
0: Di Kumin ya, dari A sampai Z. Buat
1: sekitar
0: aja ya. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Tapi ya
1: Kak Ijen. Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Mawar yang berada di Kawalu. Oke, ada penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Mandu Hijau paling sip.
1: Yang paling sip. Oke, selamat pagi Aredi ya.
2: Pagi juga. Namanya siapa?
1: Ada Kaizen.
2: Oh, Kak Kaizen, selamat kenal ya.
1: Iya, salam kenal juga Kang Redi.
2: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya nih Aredi?
2: Alhamdulillah, nuju aya dina kesehatan.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Kaizen sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya. Semoga betah ya di Jutara.
1: Insya Allah.
2: Iya, biar nggak sepi lagi.
1: Iya, kan ada yang di sini kan.
2: Iya, kadang-kadang nungguin gitu. Kadang ada lagu doang.
1: Iya, so kata mayang lagu iya. Naon nih?
2: Lagunya itu aja, Fata Morgana.
1: Fata Morgana, oke. Okay. Yeah. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan turunnya Teh Mawar. Bagi Teh Mawar udah aktivitas. Terus buat Mama Serin, Teh Ain Sukaraja. Terus Bunda Hartini bersama Pak Junnya yang tadi udah naik. Terus Api Ao, Api Ahuy. Terus Mama Ui, sehat selalu Mama. Terus buat Mama Ipaska, Mama Idam, Teh Jopa. Terus buat Kang Doyeng, Acipe, Acepi. Terus buat Amanja, Adeng. Terus buat Ayah Kalong, Abah Idam, Abah Adam.
1: Iya.
2: Buat Tedita bersama Renonya.
1: Ada Bang Budi nih.
2: Iya.
1: Wiljang Enjing Aredi aja.
2: Iya. Selamat pagi juga Budi. Terus buat Kang Asep Dampa. Adin.
1: Iya.
2: Terus buat Majintin. Terus buat Tete Indah, pagi Tete, sehat selalu, berusaha aktivitas. Terus buat Adewa Batu Ireng, terus buat Teh Yuyun,
1: Kang
2: Arya bersama si Ujang Bawelnya. Terus buat Raji Undang, terus buat Aharif.
1: Yeah.
2: Dikumin aja
1: ya. Spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya buat Teteh Indah aja, sehat selalu Teteh.
1: Oh iya.
2: Spesialnya juga buat siapa?
1: Kai aja.
2: Iya. Buat Adi Jaya aja ya.
1: Oke, siap. Terima ya, kasih.
2: Sehat selalu. Ah.
1: Amin. Ya, doa yang sama.
2: Terima kasih Aredi. Waktunya.
1: Siap Aredi ya.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aredi ya dari Sutera Sodong sana. Kemudian dari WhatsApp-nya ada Mama Ojan, asal ya. Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Nah, gimana kabarnya nih? Moga saya selalu, amin ya. Pengen lagunya dong, Gelas Retak. Ya, sudah didahulukan ya tadi Mama Ojan ya. Salamnya buat yang baca duluan, salam kenal buat Ayan, Taylor, Johligan, siapa nih? Aman kan? Kang Doyeng, Kang Dul, Kang Asep Damka, PAO, Damah Eis juga, Teh Yuyun Gurina, Teh Bungsu, Teh Puja, si Ibi, Tabib Ahong, dan sahabat setara aja deh. Yuk makasih semangkui. Sami-sami Mah Ojan. Ada juga Adian dari Imba Negara. Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Laguna Kasih Tak Sampai dari Adela ya. Buat sama sahabat setara, mat pagi, hatur nuhun sami-sami. Iya. Dari Facebooknya juga ada dari siapa nih? Ada Kang Obes Gael ya. Assalamualaikum, hadir nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar baru. Ya, nama angkeun di Sabtu seru malemingan ku tunggu wasik-wasik mantul well aja nah. Ya, kaci meureun request laguna jangan lupa bahagia. Oke, jangan lupa atuh bahagia ya. Apalagi malam Minggu ya Kang Obes. Salam kompak buat sahabat setara, jangan lupa saripi cenah biar tetap kuat menghadapi dunia ya nyata. Ya, semangat well, sukses selalu ya bersama Jada Sip. Madu hijau yang paling sip. Spesialnya buat Teh Yuliku yang lagi masak yang enak ya, yang enak dong cenah. Anopis Akaizen, sami-sami sukses selalu. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bawa Esel Sampangan, Ganjar Bali hadir pesona dangdut bersama Jada Sip, Majlu Hijau yang paling siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sami-sami ya. Oke. Teh Mawar ya, tadi sudah masuk. Terima kasih Bunda Hartini cenah sahabatnya. Oke. Sahabat setara, yuk yang mau gabung Mas Jadi tunggu ya sampai pukul 10.30 bersama Kaizen San. Ya, di acaranya Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: dan pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?
1: Pas

0: Berkat Jeda Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jeda Sip.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: 1,7 FM Setara Radio Suka Cita Restara Radio Ciamis Tasikmalaya. Oke, masih bersama Kai Zen bar, sahabat Setara ya, masih di programnya Pesona Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Ya mau gabung boleh ya di telepon WhatsAppnya juga di 081245603335 atau di Facebooknya Setara Ciamis. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Gak jadi nih Mama Jelita. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat
1: Pesona Dangdut.
0: Pesona Dangdut
1: bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Oke, selamat pagi Amanja.
1: Ya. Selamat pagi.
0: Salam kenal.
1: Kaijen, Kaijen.
0: Mohon leres.
1: Sami asa terang ya saya tanya.
0: Saha ya. Oke, Amanja, tipalihan mana nih?
1: Tipalihan Manonja ya, atau Kabupaten Tasikmalaya.
0: Oh, gitu,
1: Provinsi
0: mohon.
1: Provinsi Jawa Barat.
0: Tatari atau?
1: Hari Jen tipalihan mana?
0: Abi mati tipalihan Perancis Jawa Barat.

0: Alhamdulillah tuh.
1: Iya.
0: Jadi lancar ya siarannya.
1: Iya.
0: Salat merapat sabar setara. Ada kajian, ada ajen di sini.
1: Ayo lagu naon aman jaya.
0: Ya lah, lagunya namanya. Lagunya teh apa tuh?
1: Naon?
0: Indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya. Oke.
0: Ya. Yang tadi udah masuk siapa aja yang lewat telepon?
1: Yang lewat telepon teh tadi teh ada Aredi, Teh Mawar.
0: Buat Aredi ya. Buat ajen duluan yang lagi tugas ya.
1: Ada Mah Eis tadi teh.
0: Terus buat Mama Eis juga sama Pak Elan.
1: Ada yang dari Pangandaran tadi teh. Dari Pangandaran teh siapa tadi teh?
0: Dari Pangandaran Bunda Hartini.
1: Bunda Hartini sama Mas Jun.
0: Bunda Hartini sama Mas Jun. Kalau ini Mas Jen. Terus buat Teh Mawar juga ya. Terus buat Aredi Sodong juga, buat Mama Dita Sodong juga. Terus buat IM Dian juga ya. Terus buat Suhendar juga di Raja Pola, buat Uu Dapi, buat Kang Doyeng, Anikno, Apia Ahui. Terus buat Bunda Panjalu sama Pak Ono juga ya, Ibu Ketu. Selamat pagi Ibu Ketu. Terus lagi buat Teh Nia Donto sama Kang Wawan Kincir. Buat Kang Adul sama Tetehnya juga. Terus buat Teh Bungsu di Garut, buat Teh Nuri, buat Teh Amel, buat Ah Jo Holigan.
1: Siap.
0: Terus buat Kang Obes Gaya sama Teh Yuli juga. Buat Mama Yuli juga di Cibangun ya, buat Cineng selamat pagi. Buat Pak Asep Pawindan, buat Alif juga. Terus buat Omar Cilok, Kang Ujang Cilambu, Mama Ayi Pasca sama Ayah Han juga selamat pagi. Terus lagi buat si Ibi juga ya. Terus lagi buat Mama Yopi, Mama Jaka, Bunda Jerman juga selamat pagi yang dimana jaya semuanya. Teh Kritik Cibeber. Terus buat Teh Dedew, buat Teh Ita Cigantang juga, buat A.A. Aris Cisayong, buat Teh Uni Yuni Wahai. Terus buat Mama Ica Sinkas, Mama Ica Kampung Naga. Terus buat Pak Haji Endang juga selamat pagi, Pak Haji sama Bu Hajinya juga ya. Buat Teh Jopa Kawalu juga, buat Teh Nilam Cahya juga, buat siapa lagi tuh ya, buat semuanya aja lah.
1: Iya, dikumin aja itu ya.
0: Dikumin aja sahabat setara. Selamat pagi menuju siang aja, selamat beraktivitas.
1: Iya.
0: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin, amin. Ya,
0: spesialnya buat ajen aja yang lagi tugas ya.
1: Iya, siap.
0: Semoga betah aja di setara ya.
1: Insya Allah, Amanja ya. Oke, terima kasih Amanja.
0: Ya, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Amanja dari seputaran Manuan Jaya sana. Oke, ada penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pesona dangdut.
2: Selamat pagi, pesona dangdut bersama Madu Hijau yang paling sih.
1: Iya, bersama aja dah sih Madu Hijau yang paling sih.
2: Alah, jadi grogi.
1: Kunaon atau grogi?
2: Iya, kuping anu. Enggak, yuk, salam kenalnya.
1: Iya, salam kenal juga ya. Mama Ai Pasca ya.
2: Iya.
1: Dari seputaran mana Mama Ai?
2: Tetangganya Amanja dari Manan Jaya.
1: Manan Jaya, oh gitu.
2: Iya. Dari Cibebernya.
1: Cibeber Manan Jaya.
2: Salam kenal ya Kak Zen.
1: Iya, salam kenal juga Mama Ai.
2: Semoga betah ya Tara.
1: Insya Allah. Mau request lagu apa nih?
2: Apa ya?
1: Apa siap?
2: Ingin memeluk dirimu aja ya.

0: untuk dirimu.
1: Oke.
2: Ya.
0: Salamnya.
2: Salamnya ya. Buat Kak Zen duluan ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Semoga betah di Setara.
0: Insya Allah.
2: Amin.
0: Amin.
2: Buat Amanja juga yang barusan ya, makasih sapaannya. Mm-hmm. Buat Mama Eis, Bunda Mawar, Bunda Hartini, Mas Jun, Teh Mawar juga. Mm-hmm. Terus Mami Indah. Terus Mama Serin, Pak Jendang, Bunda Panjalu, Pak Odo. Terus Aja Holi juga. Yan Stiver, AOB. Terus Api A.O. Pihuhuy, Api Ahuy. Udah masuk Api Ahuy?
0: Api Ahuy kayaknya belum.
2: Belum ya?
0: Iya.
2: Buat Anton Brown juga, buat Mas Herdi, buat Teh Jopa, buat Teh Yeye juga. Terus buat Kang Aset Apo, terus buat Haji Indang, terus buat Kang Wilson, Kang Aset Dampa, buat Kang Arya juga.
0: Iya.
2: Buat Adigo, Adoyeng, buat Kang Ujang Toge. Terus buat Mbah Adam, Adoling, Bunda Ayu juga, Metagi. Buat Mama Serin, Mama Apo, Kang Ubad. Buat Abang Budi, Teh Adau, Teh Uni Yuni. Terus buat siapa lagi? Areno, yeah. Adigo. Terus siapa lagi? Mahdita ya. Metagi, Mahdita.
0: Yeah.
2: Terus Bunda Nilam juga, Kang Arifin juga, Kang Dede Imron, Acepi, Acipe juga.
0: Iya, yeah, ada Bang Budi nih, salam kenal Mah Ai.
2: Siapa?
0: Bang Budi.
2: Oh, Bang Budi. Ya, yeah, salam kenal juga.
0: Ada Raden Maung.
2: Raden Maung, Adin.
0: Yeah.
2: Adin, mat pagi. Ya, Teh Yuyun Gurinak juga, Ucup Padil, Teh Wati, Bunda Nur Hayati. Terus siapa lagi? Umi Bogam, Mama Resti Pasaleh juga, Mama Haji Entin. Terus siapa lagi? Teh Nia Donto juga, Kang Wancir. Ayah Bolang, Ayah Kalong.
0: Ya, oke, okay. Spesialnya buat
2: Dahlia
0: siapa?
2: Juga.
0: Spesialnya?
2: Spesialnya buat Kak Zin duluan ya. Sehat selalu.
0: Iya.
2: Spesial buat
0: siapa?
2: Sahabat Setara yang gak kesenggol ya. Spesial buat kalian. Salam sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Ter-ternya.
0: Buat siapa?
2: Buat keluarga kecilku aja.
0: Iya.
2: Makasih Kak Jen ya.
0: Siap.
2: Penerimaannya.
0: Ditunggu
2: lagunya.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yuk. Dikantun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Ai Pasca ya dari seputaran Cibeber Manan Jaya ya. Oke, ada Kang Adin juga ya, tadi sudah masuk. Kemudian ada dari siapa lagi nih di WhatsApp? Ya, penelponnya nanti di segmen berikutnya ya. Ada Mama Piandi juga, selamat pagi. Ada Adudung. Assalamualaikum Aizen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Abi Palihan Palasari Cisayong. Oke. Siap, salam kenal ya buat Adudung. Ada Ramdanin di satu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Pagi nih ada Netik mau request lagunya Tajamnya Karang. Buat ya Bang Netik duluan channel. Kirim salamnya buat fans Setara dari A sampai C. Makasih Ande Adarian suka Sindang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ada Mama Piandi juga. Mama Piandi hadir. Selamat pagi Akaizen. Salam kenal ya, salam menyapa. Oke, siap Mama Piandi. Dari Facebooknya juga, selamat paginya. Ada dari siapa nih? Di Facebooknya belum ada lagi nih. Oke, selamat pagi juga ada Bunda Amel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Amel hadir nih dari Cikajang. Salam kenal. Salam kenal juga buat Teh Amel ya. Ada siapa lagi? Ada Teh Yuyun Gurinak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Salam kenal dari si Ako Cina. Semoga betah di setara insyaallah. Lagunya Pertemuan ya. Salamnya buat Aredi, Mahais, Umi Bogam, Kang Adul, Teh Bungsu, Pak Odo, Bunda Panjalu, Mahai Paska, Mah Serin, Amanja, Kang Ujang, Cilambiu. Ada Mah Ojan juga, Mah Ica, Teh Dede, King Obar ya, ada Bah Adam, Kang Ajid, ada Api Ahwi, Mami Indah, apa Api Ao, Teh Mawar, Teh Puja, Arudi Mah, Mah Elsa, Mah Selanud ya. Ada Mas Dami juga, Kum Jade buat sahabat setara, buat Ijen bertugas ya. Makasih sami-sami buat Teh Yuyun Gurina dari seputaran Cisangkir ya. Oke, sahabat setara semuanya, ada beberapa lagu nih sesuai requestannya sahabat setara. Tetap stay tune di 101,7 Setara Radio Ciamis, Radio Sukacita Ciamis, Tasikmalaya.
1: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
3: Request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
5: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
4: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
5: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
4: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
5: Lah, sampean nyalek apa sih?
4: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
5: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
4: Cocok.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
4: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng,

0: Siapa lagi nih?
1: Jadi gerogol. Rasanya udah kenal sama penyiar ini gitu.
0: Siapa?
1: Buat sama dirimu. Kayak yang udah kenal gitu.
0: Kayak yang udah kenal.
1: Rasanya gitu, nggak asing lagi. Tapi nggak tahu ya. Buat Uni Yuni juga, buat Teh Puja. Buat siapa lagi ya? Buat Teh Libra, buat Aredi, buat Acukok juga, Acipe Acepi ya, Adilan, Acep Jupe, Acep Jupe, Adewa juga, Kang Arya.
0: Iya, spesialnya buat siapa?
1: Kang Obar.
0: Kang Obar ya, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Teh Indas ya. Cepetan masuk ke Teh. Buat Mama Resi juga.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semuanya aja yang lagi dengerin ya.
0: Oke, siap.
1: Spesial temengetelnya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Moga betah ya di Stara.
0: Insya Allah.
1: Makasih.
0: Iya, sami-sami.
1: Ditunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Serin. Ya, oke. Ada Kang Enjang juga ya. Dari seputaran Mayana Pagerageng sana, salam kenal juga. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut
2: bersama Zeda Sis Madu Hijau yang paling fit.
0: Oke.
2: Alhamdulillah masuk. Udah bertahun-tahunnya masuk.
0: Kemana hungkul atuh bunda?
2: Ada hungkul biasa sambil pabelit. Okay. Ini mah kayak apa ya?
0: Kayak apa?
2: Nggak dengar suaranya tuh kayak nggak asing gitu. Oh, jadi dari tadi pengen masuk. Kayak mirip si Asafir gitu. Tapi sehat ya.
0: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya bunda?
2: Alhamdulillah. Sehat juga, masih gumeis gitu ya. Ini udah keringet-keringet pria gitu dari pagi udah kesana kemari.
0: Oh gitu.
2: Sambil dengerin suara ya. Malah tadi mau nelpon ke Neng Bebeta, ini suara kayak gak asing gitu. Mudah-mudahan betah ya.
0: Ya, insya Allah, insya Allah.
2: Karena di Stara itu di minggu pertama suka ada arisan ya. Biasanya sambil ngeliwet gitu. Cuman berhubung kemarin DJ-nya pada gak ada, jadi di rumahnya Bunda Ayu. Terus bulan depan nanti di rumah Bunda Panjalu gitu ya.
0: Gitu, iya.
2: Kalau di rumah biasanya banyak gitu yang hadir. Biasanya di radio juga banyak ya, cuman berhubung kemarin masih suasananya Lebaran, suasananya Idul Adha gitu, jadi pada sibuk-sibuk ria gitu ya.
0: Sibuk masing-masing gitu ya.
2: Nah gitu. Tapi mudah-mudahan yang bulan depan di Bunda Panjalu bisa hadir semua ya.
0: Iya,
2: karena terbuka buat yang bukan anggota arisan juga itu gitu.
0: Buat
2: jadi
0: base,
2: siapapun
0: ya.
2: Siapapun boleh hadir gitu. Neng Baby sama DJ-nya juga kemarin hadir. Mudah-mudahan nanti Jen, kakak Jen hadir ya.
0: Insya Allah.
2: Makasih banget waktunya. Kalau bunda sih lagu mah dukung aja.
0: Dukung aja gitu.
2: Kirim-kirimnya buat barusan Mama Serin, Mama Ipaska, Mama Eis, Teh Indas, Papi A.O. Dapat tadi yang udah masuk ke Amanja, Kang Ujang Cilambu. Tadinya mau nempel di Amanja, gak keburu-keburu ada tamu tadi tuh.
0: Iya.
2: Padahal Amanja suka ngajak wae gitu ya. Cuman di bundanya Pak Ibu teriak terus. Jadi belum bisa sempet apanya masuk berdua gitu. Biasanya kalau berdua kan gampang, tinggal masuk aja ke telepon yang on air gitu ya.
0: Iya,
2: dikasih kesempatan waktunya sedikit ewang gitu ya. Karena Stara itu padet banget gitu. Makanya lagunya bunda nggak ini, dukung aja yang udah ada di siang lain yang lebih dulu, minta nggak keputer ya. Karena lagu mah apapun asik gitu ya, apalagi asik. Di Pesona Dangdut seperti ini bisa berjoget ria karena ngambilnya yang koplo-koplo ya.
0: DJ-DJ remik-remik gitu.
2: DJ-DJ gitu. Jadi bayayoy. Iya. Pokoknya mau buat semua sahabat Stara ya, maaf yang nggak ketahui ya, karena ini rusuh.
0: Iya, sekedap deui.
2: Rusuhan kata Kang Adul. Kata Kang Adul sama Mama Aipas Kama, kalau kerjaannya lagi rusuh tuh gak bisa hadir, katanya kerusuhan gitu. Pokoknya mah buat DJ yang baru ini mudah-mudahan sehat terus, bisa ngehibur sahabat Stara di mana

0: apapun gitu, karena kalau kata-katanya udah seiring sama pen yang masuk jadi enakin gitu ya. Terus WA yang misalnya masuk gitu, nah Will buat yang lagi on air dibacain itu enak gitu ya. Jadi nyambung gitu.
1: Iya.
0: Ah, mudah-mudahan seperti itu. Makasih banget waktunya.
2: Iya, sama-sama.
0: Di kantun Hela. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Pancalu. Ya, oke. Okay. Ya, yang selanjutnya ada siapa lagi nih? Tadi ada Doling Aboh ya. Tadi satu persinggahannya sudah diputarkan terlebih dahulu ya. Hadir. Oke. Kemudian ada siapa lagi nih di sini? Ada Ibu Bandung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara requestnya pembaringan terakhir. Salamnya buat Ijen yang ganteng kalem. Alhamdulillah. Moga sehat selalu buat sahabat Setara semuanya. Met Maranco, hatur nuhun dari Ibu Bandung di Cigereung. Atuh tetanggina atuh. Tetanggi Setaranya Ibu Bandung. Oke, kemudian ada Mami Indas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Indas dari Cibereum merapat ya, Beb. Oke. Hatur nuhun tawilana aredi. Cedak. Oke. Kemudian Mama Ai Pasca juga, ada Teh Putri Sariwangi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap gabung? Ya, pagi Mayat bertugas bareng Jada Sip Maru Hijau yang paling sip. Penyiarnya moga sehat selalu. Wassalam Putri Sariwangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Putri ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bang Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi Setaraku. Wah, ayah nu baru nih sahanya. Iya, ini sama Kaizen. Salam sehat semangat ceria selalu dari Bang Budi sareng Teh Adau. Oke, ya. Pelajeng anjing aredi amanja ya. Mantap kalau Ibu Ketua Pens Bunda Banjalu udah bicara jana. Bang Budi ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Wa Emen juga selamat siang. Ada Bunda Banjalu. Yang baru saja masuk juga masuk di WA. Ada Teh Jenny dari Palihan Cikatomas hadir Kaizen, suaranya mirip seseorang. Orang mana ya? Oke, ada Aris dari Palihan Cisayong. Selamat pagi ya, selamat pagi menjelang siang saja. Ada A Charlie Helmi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal pagi buat semuanya. Ini penyiar baru ya. Ya salam kenal aja. Moga betah di Setara ya, insya Allah. Ada A Iban Smith Baker. Hambatuk jadi ya, gimana? Udah kemari ya tuh. Oke, ada siapa lagi? Ada Link Abo sudah tadi. Ada Pak BWC juga. Undang BWC hadir putarin lagu sahabat selamanya buat semua sahabat Setara di mana saja berada, terkecuali dari A sampai Z, buat yang tugas met tugas aja sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Ada Abah Metik juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dang Dut ya bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Oh, request lagunya Tak Berdaya. Salam buat penyiar juga sahabat-sahabat Radio Setara semuanya. Makasih sami-sami. Oke, sahabat Setara semuanya ya. Ya, karena waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 25 menit. Ya, sahabat Setara semuanya. Sayang sekali ya. Kebersamaan kita di programnya Pesona Dangdut akan segera berakhir nih sahabat Setara ya. Mohon maaf bila banyak sekali kata ya ataupun yang gak ketawel gitu, gak kebaca pesan di WhatsApp atau yang belum masuk ya. Juga di Facebooknya juga ya, mohon maaf. Dan bila ada lagu yang gak sempat keputar gitu ya sahabat Setara semuanya, mohon dimaafkan karena kita dibatas oleh waktu ya. Tapi jangan kemana-mana sahabat Setara, nanti Kaizen akan lanjut ya di program acara berikutnya. Tetap stay tune di 101,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita ya, Ciamis Tasikmalaya ya.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Ya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

Banjar, kilometer 3, Desa Dewasari. 101.7 FM Tara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Angkatlah topeng.
0: Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

indah di masa itu. Melodi Memory. Melodi Memory. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kasih dan Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Dapat

agen apotek Pribumi. Alamat Jalan Haji Ubad, perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen apotek Rizky Farma. Alamat Jalan Raya Kau.

Ya, masih di 101,7 Setara Radio Ciamis ya. Radio Sukacita Setara Ciamis Tasikmalaya. Selamat siang ya sahabat setara semuanya dimanapun berada. Ya, masih bersama Kaizen sahabat setara semuanya. Sekarang di programnya Melody Memory. Ya, tembang kenangan ya, mengingat masa-masa muda sahabat setara semuanya. Ya, yang mau gabung boleh ya, untuk request juga kirim salam juga ya. Sahabat setara boleh di telepon ya di 081245603335 ataupun di WhatsAppnya juga boleh ya, masih di nomor yang sama di 081245603335 ataupun di Facebooknya Setara Radio Ciamis ya. Oke. Yuk, kita mengenang kembali ya masa-masa muda sahabat setara juga yang mungkin anak muda yang sedang mau bernostalgia gitu ataupun yang sedang mencari inspirasi lagu-lagu lawas gitu ya, boleh ya sahabat setara semuanya gabung di sini. Oke, ini dari WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung dari Adian Imbanagara. Oke. Selamat siang Adian. Oke, Melody Madam Memory bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Laguna Kecewa Dalam Setia buat semua aja deh sahabat setara. Siang hatur nuhun kencen sami-sami ya. Buat Adian dari seputaran Imba Nagara. Kemudian selanjutnya ada dari Mamah Piandi. Ya, Mamah Piandi hadir. Selamat siang Akaizin. Salawu menyapa. Oke, terima kasih buat Mama Piandi. Ada juga Adin, Raden Mau ya. Kan Nijem lagu Nijem dukung lagunya dari Napa Urba Belahan Jiwa. Oke. Spesialnya buat semua sahabat setara pada sarehat selalu. Melody Memory bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip Hanupis sami-sami ya.

0: Ada juga dari Aden Mahrez, ya siang hadir Kak dari Pasgat Galunggung. Salamnya semua aja deh. Lagunya Sultan. Terima kasih sami-sami. Ada Mami Indas juga. Ya, assalamualaikum. Tormonitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami Indas. Mau lagunya apa nih, Mami Indas? Lagu kenangannya. Boleh yuk, Mami Indas. Oke, sahabat setara semuanya yang mau masuk Mami Indas, boleh yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
1: Melody Memory
0: bersama
1: Jadasit. Madu hijau. Epalmozi.
0: Iya, siap.
1: What siang, Beb?
0: Siang Mami Indas. Oh, ini.
1: Pencet.
0: Bisa telepon biasa gak Mami biasa ini? Suaranya gini.
1: Tanggung gak tuh?
0: Tanggung. Ini suaranya tanggung. Feedback ya.
1: Lanjut aja.
0: Oke, sok atau mau lagu apa nih?
1: Kenapa?
0: Mau lagu apa?
1: Mau lagu Ke Jakarta Aku Kan Kembali.
0: Ke Jakarta Aku Kan Kembali. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Kirim salamnya. Buat Beb duluan ya. Sapir kan ini?
0: Bukan ya, atau Sapir mah di
1: tahu aku. Siang semoga sehat selalu ya Beb. Terus juga buat Papi AO bareng keluarga juga. Siang sehat selalu. Terus juga buat Mama Serin yang cantik yang baik. Selamat pagi.
0: Siang
1: sehat selalu. Iya. Buat Mbak juga ya. Moga betah di Setara.
0: Insya Allah.
1: Kan suka itu kerja sebelah. Jadi tahu. Itu iya. Terus juga buat Adin, Adoleng, Adoling. Terus juga buat Cipe, Dede Imron, Juholi Gang, bareng Neng Jihannya. Terus juga buat Abes Gael, Kang Awe. Terus juga buat Udapi, Ayah Kaulong. Terus juga buat Mama Eis, bareng keluarga, mat siang.
0: Siang sekarang aja, Mami udah siang. Yeah.
1: Hampir aja treble ya Beb.
0: Aduh.
1: Ntar kesana.
0: Ayo
1: mau
0: aku.
1: Mau ke Beb kesana. Iya.
0: Kapan-kapan kesini yuk.
1: Iya pastinya. Pastinya. Terus juga dilanjut ya Beb.
0: Siap.
1: Buat Ibu Ketuk kita, Bunda Penjalu bareng Pak Podonya. Salam sejahtera dan sehat selalu. Terus juga buat Teh Mawar, Bunda Mawar, Non Pega, Aheri, Ayan Styler juga, bareng keluarga, selamat pagi.
0: Siang.
1: Selamat siang. Kenapa ini? Ngopi kali ya, Beb?
0: Ngatun kopian heula atuh Mami, aduh.
1: Gak konsentar ah ngopi bareng ya di sana ya.
0: Hayu atuh.
1: Pastinya kesana sering kok.
0: Sering, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, sambil kenalannya ke dia.
1: Iya dong, pastinya. Dikumin okay aja buat semuanya ya, Beb.
0: Oke, okay, atuh siap, Mami.
1: Iya. Spesial buat Beb ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Sehat selalu dan bahagia selalu, selalu dihampiri hal-hal yang baik.
0: Amin, doa yang sama.
1: Semoga, semoga betah di Setara ya, Beb.
0: Insya Allah. Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih atas penerimaannya yang Beb.
0: Sama-sama, Mami Indas. Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Indas dari seputaran Ciberem. Ya betul. Seputaran mana? Oke, okay, yang selanjutnya ada dari siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory. Halo. Melody Memory.
3: Melody Memory bersama Jadasi Melody Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Oke. Selamat siang Teh Nilam ya, betul?
3: Iya, selamat Teh Nilam.
0: Dari seputaran mana nih?
3: Seputaran Kawalu.
0: Kawalu, oke siap.
3: Ini siapa ya?
0: Ini sama Kaijen.
3: Kaijen? Oh, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga.
3: Iya, semoga sehat ya.
0: Amin, ya doa yang sama buat Teh Nilam beserta keluarga juga.
3: Iya, makasih.
0: Mau lagunya apa nih?
3: Setara, ya?
0: Insya Allah. Mau lagunya apa, Ma Teh Nilam?
3: Terlalu sayang.
0: Terlalu sayang?
3: Iya, dari Rati Perwasih.
0: Oh, siap. Mangga. Kirim salamnya ya. Buat siapa?
3: Buat yang lagi tugas duluan.
0: Mm-mm.
3: Juga yang udah pada masuk ya, lulusan Mami Indas ya.
0: Mm-mm.
3: Selamat siang. Buat Adin juga, selamat siang. Buat Adede juga, Adede Imron maksudnya.
0: Mm-mm.
3: Selamat siang. Buat Teh Mawar ya.
0: Mm-mm.
3: Bunda Mawar juga. Selamat siang. Dikumin aja buat semuanya.
0: Dikumin aja, oke siap. Spesialnya ya. Buat siapa?
3: Spesialnya buat yang lagi tugas aja. Semoga saya selalu.
0: Amin, doa yang sama ya. Ya. Oke, terima kasih.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabat setara yang sudah masuk. Oke, mari kita nikmati sajian yang di lagu-lagu lawas ya. Masih bersama Kaijen ya sahabat setara sampai pukul 14 siang saja di Melody Memory bersama Cedasip Madu Hijau yang paling sip.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasik Malaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak enggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Pisocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
4: Seratus satu poin tujuh FM, Setara Radio Ciamis.
5: Saudaraku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: Semi, selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tis.

0: Tur pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: stomak, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jeda Sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jeda Sip apa aja?

0: rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
4: Ya, masih di 101,7 FM Radio Setara Ciamis, Radio Sukacita. Ya. Masih di programnya Melody Memory bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Ya, sahabat Setara yang mau gabung request ya ataupun kirim salam, lagu-lagu lawasnya boleh ya. Jadi on airnya di 0812-4560-335, di WhatsAppnya juga di 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Melody memory bersama Jada Sip, Madu Hijau paling sip.
4: Yang paling sip. Oke, selamat siang Aredi.
5: Siang juga Adie. Iya. Borong Adie.
4: Borong atau borongan ya?
5: Oh, iya. Bagus lah lo gitu. Request lagunya dulu.
4: Mangga, yang lagu naon?
5: Lagunya Mimpi Yang Hilang.
4: Mimpi Yang Hilang, oke siap. Iya.
5: Yang udah masuk siapa aja?
4: Tadi tanya baru Mami Indah sama siapa, lupa lagi.
5: Selamat siang Mami, sehat selalu, Biru Jeng Rehat.
4: Sama Teh Nilam tadi Teh.
5: Oh, Teh Nilam siang juga, Biru Jeng Istirahat, Biru Jeng Makan Siang. Hujan nak?
4: Gerimis di sini mah.
5: Di sini mah lumayan agak gede hujan.
4: Gitu ya. Beda ya.
5: Cuman hujan panas.
4: Hujan poyan katanya.
5: Iya, hujan poyan. Salam-salamnya. Buat Mama Serin, terus Teh Ais Paraja, Teh Mawar. Terus buat Api Ahoy, Api Ao. Mahui keluarga saya selalu, Mama Ipaska, Mama Idam, Teh Jopa, Teh Puja, terus Teh Nuri, Teh Ica, Gampung Naga, terus Amanja, terus Ayah Kalong, Teh Dita Sodong bersama Renonya, Teh Yun Gurinat, Maria, terus Bunda Hartini bersama Pak Jun, terus buat Teh Bungsu Garut, Teh Nuri, Adin, Acipe, Acepi, terus buat Adib Boyo Doksin, terus buat Dikumin aja,
4: iya siap. Gue
5: suka lupa kalau udah masuk.
4: Saya tadi lagunya apa, Teh Kang? Lupa lagi. Lagunya?
5: Mimpi Yang Hilang.
4: Mimpi Yang Hilang, oh iya.
5: Dari Iklim Salim.
4: Oh iya.
5: Salim Iklim.
4: Spesialnya buat siapa?
5: Buat Teh Indah, sehat selalu, Teh. Pilu jengop dud.
4: Iya, yeah, selamat siang, selamat beristirahat gitu.
5: Iya, terima kasih ya, Bapakna.
4: Siap, Kang Reddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Reddy dari seputaran Sodong. Wow. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Selamat
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Melody Memory.
6: Melody Memory bersama Jada Sip Jam Hijau yang paling sip.
4: Yang paling sip. Selamat siang Kang Ajid.
6: Aduh, selamat siang kemana kulit abang itu?
4: Alhamdulillah. Sarang sahaya cobi.
6: Terus kata bahasa yang mari salam pangwan, tapi terus kata bahasnya. Terang-terang wae gini-gini.
4: Atuh. Rian siarana sarang saha cobi.
6: Lah. Urang mancagar ieu mah. Oh.
4: Alhamdulillah ya.
6: Mohon kena sami wae lah nu penting mah urang teh biasa silaturahmi wae pantunnya alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
4: Ya. Ya. Kumaha
6: ena? Damang kumaha kita damangan tarasa damang.
4: Alhamdulillah atuh ya. Alhamdulillah sehat dina dengket ayeuna mah.
6: Mohon mudah-mudahan sing sehat nya.
4: Amin, doa yang sama buat Kang Ajid.
6: Nah, gitu. Aduh, tadi nama cing dimana salam pangwano, tetapi salam gini lagi.
4: Terus katebaknya.
6: Itu dah ulah tepercantan, dah gimana. Terus biasa terus mana, mana katebak, nonton tina suam tenangnya.
4: Aduh.
6: Lagu nana, apa tena?
4: Mangga atuh, Kang Ajid.
6: Lagu nana, tentunya. Ada yang mah, iya katanya melodi memorinya.
4: Leres.
6: Perjalanan tapi ya di Prengki.
4: Perjalanan. Mangga sok bari di Pilarian. Kirim salam na buat sa.
6: Salam silaturahmi na pisan ye.
4: Mangga.
6: Kang Rati Payun anu mancing damel nya, rujeng mancing damel. Teras oge anu tos lalebet pangkeun Kang Ka api oge aturan nya rujeng siang. Terus oke nang nang lusur ke sana teh.
4: Aredi.
6: Oh, Aredi oke aturan lah gue jeung siangnya. Terus oke pangkal kaum ka Mama Isa oke aturan lah gue jeung siang. Kaum Kang Adul aturannya gue jeung siang. Kang Oa Manja, Kang Uja, Aris oke aturan. Terus oke kaum Kang Budi teh ada aturan lah gue jeung siangnya. Terus oke kang Obes Koyel oke aturannya Kang Adam aturan wejeng siang Mama Resi pasalnya oke jaga kantun punten kang Bunda Kang Jalu katanya Kang Odona oke wejeng siang tapi ahui aturan lah wejeng siangnya terus oke punten Kang Go Aarifnya Mama Idam oke aturan lagu na ya.
4: Ayah, mangga.
6: Alah, panten orang dikumkannya pada ngagas BI ya.
4: Oh, siap.
6: Oh, nah, utami nama Pak Al, macam damalnya. Wijeng mantan damal di Karengsena, mudah-mudahan dipasihkan kesehatan. Mudah-mudahan Amin. Dilancarkan rezekinya.
4: Amin.
6: Ada dulu, karena waktu suruh nanti-nanya.
4: Siap, Kang Aji. Dayo,
6: termohon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Aji dari seputaran Cinehel ya. Perjalanan dari Prengki. Oke, selanjutnya ada dari siapa nih? Ada dari Kang Adeng Galuh hadir dari seputaran Baregbeg sana. Oke, Kang Adeng Galuh ya. Ada juga Kang Obes Gael. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kaizen, siang juga Kang Obes ya. Jumpa lagi nih di cuaca cerah. Oh, cerah palihan di nyamanya. Jadi sama ayam murupui-murupui gitu. Secerah penyiar wasik. Well, kata-kata hari ini nih. Kumaha ya kata-kata nak. Tetap semangat, saku maha urang disebut cengos cenah. Sahenteuna ulah hilap kana ngaos. Tah kitu leres pisan Kang Opes nya. Well, request lagu Lumpur Berlian cenah. Salam kompaknya buat sahabat setara, tetap semangat. Kerja di warangan secangkir kopi. Oke. Okay. Ditemani musik kenangan, mantul terhibur wasik. Well, terspesialnya buat Barudak Cigaru Pasual Karangnunggal, sukses selalu ya. Hanopes Kaizen, sami-sami sukses selalu bersama Jeda Sip Baru Hijau yang paling sip. Oke, okay, tetap semangat. Semangat. Wassalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga teh Charlie Helmi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang, aku mau kirim-kirim salam boleh? Boleh banget dong. Kirim salamnya buat sahabat-sahabat Radio Setara sekarang mah ya, yang masih ingat aku boleh dong kirim-kirim cenah. Kirim balik ya, biar gak pada hilang ingatan seperti aku yang ingin request lagunya Hilang Ingatan dari Setia Ben. Oh, kebetulan ini lagu-lagu lawas ya. Dan status spesialnya untuk penyiar baru aja, semoga makin sukses. Amin. Saya selalu puterin lagunya ya. Oh iya, lagu lawas ini mah tadi sudah diputerin lagu penggantinya dari Sonia ya. Oke, terima kasih buat Charlie Helmi ya. Oke. Ya, karena sudah ada beberapa yang masuk juga di Facebook, juga di WhatsApp-nya ya, sahabat setara. Kita dengarkan tembang kenangan atau lagu kenangan ya, yang sesuai request.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
0: Ya, masih di 101,7 Setara Radio Ciamis Tasikmalaya. Ya, masih di programnya Melody Memory bersama Janda Sip Maju Hijau yang paling sip. Yo, yang mau gabung sahabat Setara boleh dipergunakan telepon interaktifnya, telepon seluler ataupun di WhatsApp-nya di 0812-4560-3335 ataupun di Facebook-nya Setara Ciamis. Ya, selamat siang ada Teh Donto. Ya, wilujeng siang Teh Donto. Mana nih? Ya, siang Teh Donto ya, yang super cantik jelita ini. Sama Kak Wawan Kincir di Pataruman Kota. Minta lagunya Hitam Putih dari Helen Sparingga. Oke, tersayang nama. Buat istriku Teh Nia Donto, makasih cenah. Sami-sami atuh Kang Wawan Kincir. Oh, ieu teh. Kebetulan sudah didahulukan ya lagunya. Ada Kang Joe Holigan juga hadir Manco Akaizen. Ini mah bukan yang sebelah ya. Oke, ada Ucu Fadil Rahman. Wilujeng siang Kak Kaizen, salam kenal Kak. Hoyong laguna still hot. Salam nama kanggo Kak Kaizen. Wilujeng damel hatur nuhun Kak sami-sami. Oke. Okay. Ada Mama Serin mau masuk nih enggak? Tadi kebetulan tadi belum open mic ya Mama Serin. Kemudian ada Kang Den ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, minta lagunya Sendiri dari Kotak. Oh, Kotaknya itu mah lagu yang baru ya kalau Kotak. Kirim salamnya buat sobat Setara semua, spesialnya buat penyiar, selamat bertugas sampai tuntas. Ya, diganti aja ya sama dari Nini Carolina, izinkanlah. Oke. Oke, ada telepon boleh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Melody Memory.
3: Melody Memory, Teda si Madu Hijau yang paling sip deh.
0: Yang paling sip, oke. Okay.
3: Iya.
0: Kembali
3: ini Bunda
0: lagi.
3: Hartini,
0: Bunda Hartini, ya. Kamu iya. Masih yang tadi ini penyiarnya masih yang tadi.
3: Iya, ini Melody Memory.
0: Mau lagu apa
3: dulu
0: nih?
3: Ya,
0: oh iya, silakan.
4: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Melody Memory bersama Dasar Hip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip, Mas Jun.
4: Apa kabar?
0: Ya.
4: Iya. apa sih lu kelarenan
0: lupa kai, lagi kai
4: tapi
0: kai
4: jen ya
0: kai aja
4: kai aja ya
3: iya
4: oh iya kalau itu kan Aijal Adrije kalau ini Aice ya
0: Ije
4: Ije ya Aice suaranya hampir mirip sama itu Adrije yang itu
3: iya
0: yang mana
4: hampir mirip ini ada unik-unik itu pokoknya mah ada unik manis lah gitu ada manis
0: aduh alhamdulillah
4: iya benar hampir mirip itu mirip sedikit gitu sehat ya ayah
0: alhamdulillah ya
4: alhamdulillah mudah-mudahan sama. Sehat selalu ya ayah bareng keluarga
0: amin doa yang sama ya
4: dijauhkan marah ya karir sama sukses mudah-mudahan petaya di itu ya di setara
0: insyaallah
4: ya mudah-mudahan
0: ya ya mangga lagunya mau apa nih Mas Jun
4: birunya cintaku aja anu a
0: birunya cintaku
4: ada ya
0: salam-salamnya
4: buat Ije Bulan semoga sehat selalu ya ya
0: amin
4: buat Kang Febri bersama Bunda Erlita juga selamat siang Kang Adul sama macannya Kang Adam Kang Imam Taraju Arendi udah masuk ya Arendi ya
0: Arendi tadi udah
4: iya udah masuk ya Arendi ya terus Kang Dede Imron terus Kang Doyeng Kang Doni
3: Teh Mawar iya selamat siang iya terus ada Bunda Mawar juga
0: iya.
3: Terus ada Mama Eli selamat siang Ma semoga sehat selalu
0: amin
3: iya terus ada Ibi juga terus ada Adoyeng Api A.O iya terus ada itu Amanda Amantan iya semuanya aja ya ayah
4: semuanya indah tuh terus iya. Ada Teh Nuri, Teh Amel, Mama Aipaska, buat semuanya aja ya itu ya.
0: Oh iya siap.
4: Mudah-mudahan yang lagi tugas sampai tuntas sehat selalu ya ya.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya ya ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hartini dan juga Mas Jun ya dari seputaran. Pangandaran ya. Oke, ya sahabat setara semuanya, masih ditunggu ya yang mau gabung sampai pukul 14 siang saja di programnya Melody Memory ya, lagu-lagu kenangan gitu ya, lagu memori. Ya, sampai pukul 14 siang saja bersama Kaizen di program Melody Memory. Bersama manusia, jadasip padu hijau yang paling sih.

0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu dan bersendok-sendok lagi?
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatum, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Eh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja, Singaparna, Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: Ya, 101,7 Radio Setara, Radio Sukacita, Ciamis, Tasikmalaya. Ya, masih bersama Kaizen ya, sahabat Setara, di programnya Melody Memory bersama Cada Sip Madu Hijau yang paling sip. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Dei.
0: Ya, Mama Serin ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Mama Serin?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory ini dengan tiga dasis Madu Hijau anu paling sip.
0: Yang paling sip, iya, siap.
1: Iya, si pokok namanya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Tetap indah. Bentar Tete sayang cintaku. Bukan untukku.
0: Bukan untukku.
1: Apa ya? Kau tercipta bukan untukku.
0: Oh, kau tercipta bukan Betar untukku. Ya? Betar yang sanata.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Teh Indah, kau tercipta bukan untukku, gitu, Teteh sayang cintaku. Buat Teteh Indah ya.
0: Siap, mangga.
1: Buat Mama Ais juga, buat Mama Elsa, buat Mama Aipas, Kak, Teh Mawar, Umi Bogam, Bunda Artini bareng Mas Jun. Mumuah Daila, pokok nama kau Teteh cintaku. Buat siapa lagi? Buat Api Ao, Api Ahoy, Teh Amel, Kang Doyeng, Mama Ai, udah Mama Ai dah. Buat Uni Uni, buat Mama Ilu, Teh Bungsu, siapa lagi? Teh Dita, Teh Wati, buat Doling Aboh, buat Adoyeng, Mas Dapi, Dede Bayu, Teh Nilam, Dede Imron, siapa lagi? Oh, pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Semuanya, spesialnya buat,
1: buat
0: bunda, siapa?
1: Bunda Entin ya. Buat Bunda Panjalu juga.
0: Spesialnya?
1: Buat sayangnya.
0: Buat siapa tuh?
1: Buat DJ.
0: Siap.
1: Apa ya?
0: hampir
1: kecewetotnya. Buat yang lagi tugas aja deh gitu.
0: Okay, siap.
1: Makasih ya ayah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Serin, ya terima kasih sudah bergabung. Oke, selamat siangnya juga ada dari siapa nih? Ada Abah Waisel Sampelangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Akaizen, siang. Salam sehat dilancarkan rekan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sami-sami ya. Ya, selamat siangnya juga ada dari Aroni. Salam kenal Pak Ogah Tikawalu Jana. Oke, siap. Ada Teci Gantang, ada siapa nih? Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagunya Wings ya, Sejati dari Wings. Terima kasih DJ Sami-sami. Ada juga Teh Jenny dari Palihan Cikatomse. Kalau kata Kang Aji itu aturan Cikatomse cenah. Oh, tos kenal atunya alhamdulillah Teh Jenny-nya. di kopian ya, Kak Ijen biar tambah mantap. Aduh mantap, amankan Taman Sari ya. Aduh. Ada Mama Ai juga selamat siang. Oh, ini ada yang masuk juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara apa ini?
0: Melody Memory.
2: Oh, Melody Memory bersama Jada Sif. Madu Hijau yang paling sip. Selamat siang, Aisyah.
0: Siang.
2: Faizin.
0: Teh Mawar, oke. Okay.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, seperti tadi pagi ya.
2: Iya, selalu ceria ya.
0: Insya Allah, insya Allah.
2: Request lagunya?
0: Mangga.
2: Pengen Takkan Pisah dari Aaron. Takkan Pisah dari Aaron.
0: Aaron mah itu lagu baru atuh.
2: Oh,
0: ini mah yang lawas-lawas.
2: Apa ya? Itu atuh dari Dewi Yul.
0: Yang mana?
2: Yang mana ya? Coba pilihin.
0: Rindu Terlarang Mau.
2: Oh iya tuh. Ya itu aja.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya ya.
0: Mangga.
2: Buat yang udah pada masuk ya. Tadi Mama Serin, Papa Malis juga. Terus buat Bunda Hartini, Bangsa Bang Junnya. Terus buat Kang Ujian Silami juga. Buat Manja, buat Kang Doyeng, buat Kang Adang. Terus buat Mama Ois juga. Terus buat Yoholikar juga. Terus buat Bang Adeng Jalu juga. Buat Arendi juga. Terus buat Teh Bayu Bosim juga. Terus buat Bunda Ayu. Terus buat Bunda Panyalu juga. Terus buat Teh Puja juga. Terus buat semuanya saja yang dikumin-kumin.
0: Siap.
2: Tidak ada parimunnya.
0: Spesialnya buat siapa?
2: Ya, spesial sama buat yang tugas aja ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin. Seperti
2: yang buat keluarga aja.
0: Amin.
2: Makasih
0: amin.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mawar ya. Oke, ada siapa lagi nih? Selamat siang. Ada Mah Ai Pasca alias Teh Mamah Ai Susi ya. Siang Kak Jen, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory bersama Cada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Pengen lagunya Surat Cinta dari Pina Pandu Winata. Oke, salamnya wasa-wasa wasara. Makasih Kak Jen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami Indas, cina. Mami juga sudah kenal, cina. Aduh, irah kenalana tadi pagi. Oke, siap ya. Ini Ucul Kus Plus ayah ya diganti. Bisa kan? Insya Allah bisa. Iya, tadi dari tadi pagi ya kita kenalan ya Mami Indas. Ada Cep Turki juga, Melody Memory bersama Jada Sip. Mari gue, ya, Madu Hijau yang paling sip. Rekasa lakunya Didi Dores, Bandung Menangis Lagi. Oke. Iya, Teh Jenny, Cika Tomse, terima kasih ya. Oke, sahabat setara semuanya. 41 menit lepasnya dari pukul 13 ya. Tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara ya sahabat setara semuanya. Terima kasih yang sudah gabung ya semuanya, baik itu lewat telepon interaktifnya, di WhatsAppnya juga di Facebooknya. Terima kasih semuanya. Semoga kesehatan dan kelimpahan rezeki menyertai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, investasi terbaik yang dapat kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri. Berani mencoba adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Ya, dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01 RW 01 yang bertugas, Kaizen, sahabat setara semuanya, pamit undur diri ya semuanya, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih semua yang sudah gabung, Kaizen pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.

0: kali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, menawi keluhanan

0: pokona masip we salirate daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: mantul pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: 3-5.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Mata Raja Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: diserba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun.

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyiapkan habatuk, visoca, histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat Pasar Indi Hiang, Ruko nomor 50.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Edsan Si yang diberikan kepada Persipspa Umuh tanggapan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang sora patepang dangu di galuna 101.7 sa Radio Ciamis anu di jumantarakeun palihan jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01 Sindang Kasih Ciamis. Kumaha daramang sahabat? Mangga anu bade gini ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di nomor 08124560335. Ikawit tabu dua dugikan ke tabu lima santen ayah ijal badai ngagoengken kawis Sunda anu di sponsoranku produk jadah sip madu hijau yang paling sip. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kirama Pak Sunan, di sarangan jadah sip madu hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Kuma damang.
1: Alhamdulillah damang, teh mawar.
2: Alhamdulillah, ieu teh pamicu acama di dieu teh nuju mendung.
1: Oh, mendung di sini hujan teh mawar.
2: Oh, hujan. Alhamdulillahnya. Lah kana pasti anu hujan. Teh acan di dieu mah acan aya hujan ieu.
1: Jadi mah atos
2: sudah. Teh murupu ieu. Mendung. Nyeun teh kawina.
1: Oh, mangga bade
2: hoyong ieu manusia ti detikna sarengkang Darto.
1: Manusia
2: mohon si Deti Kurnia Sareng Darso. Salam-salam tongka Ija supaya mereka berdua sehat keluargina. Teras tangoka Ajo Holikar. Teras tangoka Ida Ayu. Teras tangoka Bayu Bajin buat ada di juga. Teras tangoka Kang Adam. Teras tangoka Kang Doyek. Teras tangoka Api AO. Teras tangoka Api awal sekarang teh indahnya. Terasa api asu. Terasa ngoka mama Ehi. Terasa ngoka bunda Kartini sarang Bang Yuna. Terasa ngoka aduh bocil. Terasa ngoka mama Serin. Terasa ngoka mama Ehi. Terasa ngoka teh Puja. Terasa ngoka mama Aipasta. Terasa ngoka Aipasta Sukaraja. Terasa ngoka Amanja. Terus sama Kak Bunda Panyalu, terus sama Kak Teh, ya aku ih, terus sama Kak Uda Ayu, terus sama Kak Sadayana wah dikumpennya,
1: ampunan yang
2: tetap dulu buat cil dong anak gak ganggu. Semoga aja mau bikin tugas cerita tuntas. Hatur nuhun karena penampian anak kepesian sama keluarga wae. Hatur nuhun Aija.
1: Sami-sami.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persipspa Umuh tanggapan.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kira Pak Jundan di sarangan kujadasi madu hijau. Nul langkung sip.
1: Sip. Ohan.
3: Aturan. Wilujeng santen.
1: Ohan. Wilujeng santen. Oke. Papi gimana?
3: Asa namanya deh tepang pas santen. Kira damang.
1: Alhamdulillah damang. Papi kuma kabarna.
3: Memang jumareuh mah.
1: Mareuh mah.
3: Kales ba.
1: Kudu dikopian pi eta mah pi.
3: Beran?
1: Kudu dikopian.
3: Kopi mah ning enjing eta bae kieu mah kedah lagi. Jadi ya sudah kopi.
1: Hujan pi hade ke pi.
3: Hujan kumaha ah kamari ya. Jadi bade kadinya tada nomor teleponna geuning ka rieu eta.
1: Oh, ku abdi tercan dia dari pih nak pergi. Kek di pingin.
3: Cepatkan teman tuan. Yang kemarin kadinya temu menaik di lari segan. Tidak ayat. Terus yang ngabelanya ngai jalna.
1: Ngabelanya.
3: Anak kadinya. Cuan cian. Jika cium. Hadiran. Teh mawar baca sulit jantan ya. Menyunan pati Bayangan RT anjing-anjing nama ayeuna.
4: Oh, nama ayeuna.
3: Mana? De enak gini badan da.
4: Oh. Enggal da mang pi.
3: Amin. Kami sadayana aja sahabat tara sadayana mugi adaman. Mami indah sakaran mi. Bakta sulajang santan.
4: Kawina bade naon mi?
3: Bisi. Kawina boga rasa.
4: Boga rasa.
3: Mahan.
4: Rasa naon pi?
3: Rasa naon tuh mi? Aya gitu na.

0: Misi Benten ya lagu.
1: Seng ayu. Dia tu no one air dari hari pet. Berikan kepada Persib. Ayu. Ada liang.
2: Ada liang.
1: Waktu saya beli yang senten. Ada yang.
2: Ada.
1: Bajin yang. Aduh, baji. Mama isu ya tuan. Aku kok berkata ya tuan nak dari Teh Yuli Yulian ini. Teh Night Night. Pak Fiandi, Kang Roy. Ade Bayu sama Lilu jeng santen. Nama ceri naturan mama. Bawa ya damang. Ini tu balik kukur ini kan ambil rian tanah cair. Menilap dugi tengah bumi miran panai ke dekat tangan. Bagus kang Pak Ubat mabok. Bawa ya damang. Ibi naturan. Johalian, Kang Royo Gian Harturan, Pak Undang PBC, Lajeng di Kang Benda Mawar, terus Bunda Nilam, Lajeng di Kang Nengguri di Garut, Teh Hamil, Lajeng Senten, Kang Haji dek, nama Aing Harturan, saya Bolang, Ayang Kalong Gian Harturan yang.
2: Ayah kalau
1: aturan mama
2: apa
1: ya
2: ayah nu nawil pi
1: saha
2: Bah Ijai aturan Wilujeng
1: Bah Ijai
2: ahan
1: ga lunggung jenis
2: Bah kayak
1: tadi kalau apa-apa gitu pasti ga lunggung
2: Bah Ijai Bah Ijai doang Bah Ijai Wijaya
1: Bah Ijai Wijaya aturan bakas ah galunggung ya mah bau-bau nama.
2: Ayak dah.
1: Bakas lu jeung santan salam Bang Manus di Cimuring bae.
2: Di Minas, Maminas.
1: Kumaha sore teh?
2: Saha eta anu on air ajal sore.
1: Ah, tapi nggak dongukin aja nama tengah dongukin radio.
2: Salesba.
1: Di Jumanco.
2: Salesba, sana tapi.
1: Hah?
2: Salesba, sana Salesba.
1: Salesba.
2: Sana Salesma meureun.
1: Lajeng jago ayah balang ya. Jangan salah tak salah lagi antaran baktos. Lajeng deh jago mama ayah pasca ayahan. Terus deh jago ada pi ah kapan nama ya? Bukan ada bang. Tengah Salesba.
2: Salesba.
1: Katirisan lah. Abis Gael. Aturan. Acipe.
2: Acipe.
1: Acipi. Ian Taylor. Kali Mama Wajan. Aturan Baktos. Dan lo. Sehadi aturnya lah. Hari Labdo ini pun ini. Oh ada. Ada enggak lu ngatur anak?
2: Ada yang mohon.
1: Terus Abah Adam Hoge, Kang Asep Damba, benar ini sering Bang Jino ya, terus Baktos. Kadayana, sahabat Tara. Sawi so, ada kembali dengan Kang Aija. Kembali jeng Senten, kembali jeng Banten, sehat. Damang-damang wae. Damang sapa paosna.
2: Oh.
1: Damang-damang wae.
2: Damang sapa paosna.
1: Damang sapa paosna. Salam sukses selalu, A. Sahabat Setara oge kitu sami. Mamindat. Salam sejahtera, sehat selalu. Damang sapa paosna.
2: Damang sapa paosna.
1: Wes ini. Rumah ade teh. Yang ngomong-ngomong temennya sakit kita yang balik dekat gitu damang nih sepasnya sekolah pagi bagus ah turun nak diantos kawinnya boga rasa anu tegak tawil diutamikan dah kalau tegak tawil diwiring nak sepi lapan ah turun nak
2: sami-sami
1: ya assalamualaikum
2: waalaikumsalam.

Atoni sore A, sore oke Atoni Atoni Sumantri hadir di Galunggung hoyong kawihna janji nu kamari haturanan. Ayati Mama Santi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Aijal, Singaparna hadir manco. Ayati Abah Wasel Samplangan, Ganjar Bali hadir. Assalamualaikum, Lejeng siang menjelang sore. Santan Aijal, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kumargi, terus saya opat lagu nu dari kue.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisearch ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat,

0: rasa cepat, lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai seputar sanksi ini?
3: Masih di 101,7, Suara Dewa Ciamis, Suara Sukacita, Suara Suara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di Sarangan Kusim Kuring, Ijal, Dina Pidangana, Irama Pasundan. Ayo anu bade ngiring ngarojong, jasa ngalangkungan kolom komentar atau napi hubungi di nomor 08124560335.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama pasti. Damang, Ah.
0: Alhamdulillah, Damang. Guna Hartini, gimana?
1: Alhamdulillah, Pangesto. Aya dina ginanjar kawilujengannya anya. Kesak kedap, Ah.
0: Mohon, mangga, Bunda. Halo.
1: Sok, mangga.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa pasunnya Pak Ijal?
0: Irama pasundan.
2: Irama pasundan bersama Jasa Sid Madu Hijau yang paling sih. Selamat sore ya Ijal, apa kabar?
0: Wilu yang santai.
2: Ketemu kembali acara Sundan ya Ijal ya.
0: Mohon Sunda.
2: Senin pagi lagi ya, ya Ijal ya. Senin pagi lagi.
1: Senin
2: seterusnya Sunda.
0: Senin
1: apa? Iya. Anu siaran anak. Unggal sonten apa? Ijal.
0: Oh Abi, sonten. Mohon. Mohon sonten.
1: Sonten baik.
0: Mohon.
1: Anu ending itu anu anyar.
0: Mohon. Nubat.
1: Mohon. Kawisna hoyong.
0: Mangga.
1: Tariris.
0: Tariris.
1: Mohon. Di dia hujan, Ah.
0: Ah, sami di dia hujan.
1: Oh, sami atuh. Oh. Tapi sak kedap.
0: Mohon.
1: Mohon.
0: Di dia mah hujan kene, Bunda.
1: Oh, dugi ka ayeuna?
0: Mohon.
1: Oh, alah. Di dia mah terserah, Ah.
0: Oh, terserah. Kintun salamna.
2: Ijal, nulan mudah-mudahan saya selalu bareng keluarga ya Ijal ya.
0: Amin, amin.
2: Murahkan rezekinya, dijauhkan marah bahaya. Hari lama sukses terusin Bun.
1: Ya, Bu Tanggo, Mama Oi, sekarang apa? Matang, matang apa mentara 5.000? Ayo tukang tahu, Ah. Meser. Anu ngejutan. Ras Tanggo itu Ibi, Teteh Mawar. Tadi ayah Api. Api AO apanya tadi?
0: Mohon, Api AO.
1: Mohon, Wilujeng Tonten, Aturan. Ras Tanggo itu Ah. Anu, coba aman. Amankan. Ayah Kalong. Adoyeng. Mohon, Pak Arendi, Rakanggo, ukur apa, ih.
2: Kang Cepi, Bunda Erlita, Kang Adul, Macena, Kang Adam, Dede Imron, Kang Doni, Kang Doyeng, terus, kan, jalan-jalan buat semuanya aja, Ijal lah.
0: Buat semuanya aja.
1: Kata Dayana
2: Wai. Nama spesialnya Ijal yang tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya, Ijal ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih, Ijal, waktunya.
0: Sami-sami.
1: Atur nuhun.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat di WhatsApp di Ageri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi si Padu Hijau paling zip. Hoyong kawina Bion Jayanti versi Pongdut. Kintun-kintun kanggo Bunda Panjalu bersama Pak Odonya, Abang Budi Renteh Adauna, Mang Ubad, Mahapok, Adede Imran, Bunda Tira Ajo, kum kum kasadayana sahabat starahatur nuhun Ijal. Sami sami. Ada dari Ayati Ajohligan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijal bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Laguna Bagja jeung Cinta Duel Sumbang. Salam salamnya buat Teh Indas, Mai Paska, Ma Ojan, Malis, Ibi, Teh Puja, Mas Serin, Nui Ajahra, Teh Yuyun Gurina, Kang Adu, Kang Al, Anton Browan, Kang Obes Gael, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nuri, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya, hatur nuhun aja. Margi atau saya opat lagu nu diriku.

0: Aduh anjing kela, tiris.
1: Tiris, anjing tiris.
2: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salam mas, larungse, carape, ayinama, rada ayah gairah, teletih teing rasa nate, bobok ge enak, teras upami gugah, bobok ge tenyarari teing badan teh, neng, pokona masip we salirate, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anusanes ngagaduhan keluhan anusami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sebatkan.

0: matur pisan henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 08

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: 19 Indihiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib.
2: Masih di 101,7 Suara Radio Ciamis, Suara Sukacita, Suara Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih di sarangan Gusim Kuring Ijal dina pidangana irama pasundan. Hayu anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkuan kolom komentar atanapi hubungi nomor 08124560333. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Irama pasundan di serengan Pujada Sip Mondo Ijo paling sip.
2: Paling sip.
3: Kumaha damang Arijal?
2: Alhamdulillah damang Aredi.
3: Alhamdulillah. Cuman lagi gerimis.
2: Oh. Sami di sini juga hujan.
3: Oh iya. Tembangnya dulu itu
2: Kawina.
3: Ah, tak balelo. Bukan Kawina.
2: Mangga Kawina badai naon?
3: Kawina teh Tunggara anu teh Epi Tamala.
2: Tunggara?
3: Munti teteh Epi Tamala.
2: Tunggara.
3: Aya. Anu selebet tuh seura?
2: Atos, ada di.
3: Oh. Salam-salamna kamu Teh Mawar, terus Mama Serin, Teh Ain Sukaraja, Mama Uis, Mama Ipaska, terus kamu Api Ao, atau selamat datang Api Ao?
2: Atas, tadi ayah.
3: Oh, pertama merenya?
2: Kedua, teteh.
3: Ya, selamat berjeng sonten api ya, O. Semoga damang sapa, O, semua.
2: Amin.
3: Terus kange Tete Indah. Berjeng sonten, Tete, damang sapa, O, semua. Terus kange Mama Idam, Teh Jopa, Aadin, terus Adewa, Teh Dita. Terus kange Ibi, Acipe, Acepi, Adoyeng, terus kami Bunda Hartini, sarang Pak Juna, terus kami Kang Wilson, sok kahilapkan wae Kang Wilson, terus kami Majintin, terus kami Aaneng, Teh Ica. Terus kange Teh Bungsu, Teh Nuri, kange Teh Yuyun, Kang Arya bersama si Ujang Bawelna. Terus kange Api Ahoy. Api Ahoy asal lebetnya?
2: Tacan.
3: Kemananya? Tadi anjing ke kayu deh.
2: Oh bukan tak. Lagi menyibuk
3: mudah. Mudah-mudahan sehat.
2: Amin, Daud. Amin.
3: Rekange Adul, rekange Mama Resi sareng Bayu Solenya, rekange Angga Teh Indah, dulu yang sonten teteh, gula ibak teteh. Arede pada ibak tapi ciri saya.
2: Oh,
3: Didi kumin bae.
2: Di kumin wae ari di.
3: Punten anu teu katawil sadayana. Engko berusuh ya bae ibak. Kang Arijal. Matur nuwun waktosna. Sehat sapapaosna.
2: Amin amin.
3: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Oh, ayah.
0: Nama Pak Sundan.
1: Asal. Itenan rek eta A.
0: Nama Pak Sundan.
1: Ya nama Pak Sundan di sareng gedara si Parijo yang paling sih. Anu eta teh lebat.
0: Lebat, Mais.
1: Damang ngajal.
0: Alhamdulillah damang, Mais. Gimana?
1: Alhamdulillah, damang. Wah, hari-hari yang hujan, cuaca.
0: Hujan, mau Mais di teh.
1: Jadi dia mah atas arah tadi sakedap.
0: Hujan.
1: Atas saya nu lebat sabar aja mi.
0: Taser, mau Mais.
1: Oh, tas katilu segmen main penyanyi nak.
0: Mohon.
1: Tadi tepas ada tuju iklan.
0: Mohon.
1: Kawihna.
0: Kawihna badai naon, mau Mais?
1: Ayo. Mapeurih rasa.
0: Mapeurih.
1: Mapeurih rasa.
0: Kinton salam.
1: Sok gelari gala.
0: Atas ayak.
1: Ayak.
0: Ayak.
1: Nuhun. Kinton salam na. Kang Waija di payunya nanti mantin tugas. Mana mudah sehat apa pos na.
0: Amin.
1: Kang Oka api AO tes lebatnya tadi.
0: Atas tadi.
1: Api AO sering guna liana selamat sonten. Tes apa pos na.
0: Amin.
1: Kang Oka kanda uhuy tes lebat.
0: Kanda uhuy tak acan.
1: Tacan, oh di atas satunya kakanda. Kumo depan ternyata kakanda uhuy.
0: Kumo ada.
1: Di atas owner nanya, Bona Hartini, sarang Bang Jun dogenya. Selamat sore. Tadi ngilap teka tawel aja ngenji. Bunda Mawar ngarah. Bunda Hartini. Tadi perusuh gini ngayah penyiar barunya.
0: Oh, han, tadi.
1: Oh, naik nama ayah rencang Aija. Oh, ramedenya setara. Kang Wabun hati ini Bang Jun, ujian sonten. Kang Wabaka, bunak panjang lu kan lagi odo, oke aturan ujian sonten. Kang Waka, teh indah. Bersama keluarga nak menemudahan sasa papos nak. Kasih lebat teh indah?
0: Belum, tacan.
1: Belum?
0: Tacan.
1: Baju menyibuk pengintennya.
0: Oh, menyibuk.
1: Kang Oka, Mama Ipas kau ge sareng ayah no ge urejeun sonten. Kang Mama Serin. Kang Oka Aredin nama lumpurnya urejeun sonten.
0: Aredi.
1: Kang Oka Kang Cepi, Kang Cipe, Kang Oka Adam oge. Adede Imron ka mana wae nya? Mudah-mudahan sehatnya Dede.
0: Amin.
1: Kang Adin, Aris, Omi Boga, Mama Jintin oge. Kang Oka, Bang Budi teh ada Areno Bastian sareng teh di tanah ogenya. Kang Adul, Bungsu teh Nuri teh Lisna. Kang Oka teh Amel ogenya. Kang Oma Mama Piandi, Mama Hesa. Kang Oka teh Yun Gurina katuran jeung santan. Kang Oka teh Wati, Mas Herdi. Bunda Mawar teh Mawar ogenya katuran jeung santan. Kang Oka, Mahjinang, Asep Jupe, Mama Apos, Kang Ubad. King Obar, kumaha damangnya. Terus damang, Kang Obar. Mudah-mudahan nengal damangnya.
0: Amin, amin.
1: Mohon Kang Oka, Ate Dede, Bunda Ayu, Ate Dahlia. Kang Oka, Mama Rizki Pagi Sore, ogenya, Teuni Yuni. Kang Oka, Kang Arya, Bunda Nilam, Teh Jopa. Kang Oka Ibi oge aturan jeung santen. Kang Oka Mama Idam, Mama Elsa, Kang Oka Abayu Dokin oge nya. Kang Oka sadayana we sabat sara anu nuju marasa we jeung santen we jeung ngopingkeun nya sara radio.
0: Han, siap.
1: Mohon utami nama Kang Oka Ijal. Mantan tugas marah udah sama posnya.
0: Amin, amin.
1: Sarang kru-kru sampai sarang sadaya namun pada sarang rehatnya. Ija atur nuhun karena waktu asna.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sampurasun, Heri Hermana di Cikelong. Kali laguna kasmaran di Depikunya. Kanggo sadaya na hartu nuhun. Sami-sami. Ibu Bandung Luju Manco hati den Sampurasun. Jang Pasir Malang hadir Aijal cuaca gerimis. Sami di sini di bagian gerimis. Ayati ada yang galuh. Assalamualaikum siang Aijal hadir ah Manco terus ah. Ada Depi hadir. Aden Mahres, assalamualaikum, Sampurasun. Siang Kang Aijal dari Pasgat Galunggung, makasih. Sami-sami. Kumar gitu saya opat lagu nu di request, yuk orang dengukun.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Rima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Caca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda
3: mengenai waktu stafar antos nunjukkan tabu. Genep lah strategi ya. Waktu na ijal pamit hatun nuhun. Ano parantos manco di galur na.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila.

0: Ciwas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisaca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
0: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal, ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah, Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Desa Barekbeg, RT 7, RW 12, Kecamatan Barekbeg, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Arfa Farma 2, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 296, Barekbeg, sebelum POM Barekbeg.

0: 101.7 FM Starea Radio Ciamis.
1: Saudaraku tercinta, sesaat

mulai tertutup, pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan. Allahu Akbar.

0: kubur, masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, terus

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena Kang Wasaya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali.

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya ampuh

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Teh.

0: rumah beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: Anda bisa mendapatkan Babe Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perumega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
2: 101.7 FM.

Banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: Ad.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
3: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
2: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
3: Wah, kebenaran nih. Tadinya

0: Tanya nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

lalungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perubihan teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.
4: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Keramas, keramas. Ya di 101,7 Stara Radio Ciamis. Karaoke malam, suka-suka. Untuk join karaoke, bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat malam Setara. Kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget tentunya baby di sini bisa hadir lagi di programnya Kramas Karaoke Malam Suka-Suka edisi 13 Juni 2026. Selamat Setara, gimana kabarnya? Sehat ya? Cuacanya alhamdulillah sekarang sudah cerah ya setelah tadi dilanda hujan. Mudah-mudahan hujannya berkah ya Selestara, amin. Baby ucapkan juga selamat malam buat Selestara yang selalu setia station. Terima kasih untuk Selestara juga yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Semangat aja ya, semoga berkah. Dan untuk Selestara juga yang lagi berkendara, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Fokus berkendara, jangan kebut-kebutan ya. Nah, buat sahabat Setara juga yang kebetulan di kesempatan ini lagi gak enak badan, silakan sahabat Setara bisa konsumsi Jada Sip, madu herbal multi manfaat. Harganya murmer banget, hanya Rp130.000 saja. Boleh sahabat Setara bisa beli ke agen apoteknya, ataupun sahabat Setara bisa langsung datang saja ke studio. Silakan, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Yang mau konsultasi ataupun yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya, silakan sahabat Setara ada dicatat ya nomornya di 0812 4560 3335. Yang lagi mager malas gerak, pantengin terus lah channelnya 101,7 ya Selestara. Kita bergeboy hoba di malam minggunya. Kota, jangan khawatir, masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silahkan bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis. Baby ucapkan selamat malam ya buat AA Aris yang udah hadir. Terima kasih AA, sehat selalu ya AA Aris. Ada Mama Idam hadir. Terima kasih Mama Idam sudah hadir ya, sehat selalu. Ada Abah Wesel, Gianyar Bali hadir, Kramas Karaoke Malam Suka-Suka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat bahagia, dilanjutkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Wesel. Ada Adin Wahyudin hadir, terima kasih Adin ya, sehat selalu. Teh Indah, Star Monitor, ketua aduh. Selamat malam ya Teh Indah. Teh Mawar, selamat malam. Kang Riki Garut, selamat malam. Sehat selalu ya Kang Riki. Mama Serin, Mama Elis, Pak Ella.

Sebastian, selamat malam ya Pak Elan ya. Yuk Sebastian, kita dicoba dulu pembukaannya. Yang siap-siap mau berkaraoke boleh ya di 0812 4560 3335 nya.

0: Biji. Mamah jelita. Hobahkeun. Waida. Nah, itu dia Sabastara ya, lagu pembuka spesial buat Sabastara yang selalu setia stay tune. Boleh buat Sabastara yang mau karaoke langsung silahkan live di studio, alamatnya di Jalan Perbasari. Nah, buat Sabastara yang mau diteleponnya silahkan ya di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya Kramas Karaoke Malam Suka-Suka bersama Jadasi Padujaya Paling Sip. Halo Kramas.
1: Halo,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Jadasi Madeja yang paling
0: sip. Teh mawar kabalu. Malam aja juga. Bahe.
1: Gimana cekin?
0: Alhamdulillah cerah. Cerah. Geboiken tuh Om Arya geboiken.
1: Terus saha?
0: Om Arya cenah geboiken.
1: Oh, Batam Arya. Bang Arya.
0: Sok-sok teh mawar diduruk-dugkeun ya ku amankeunan ya.
1: Hayang yeuna ya. Hayang nyobian rindu berat dari Ici Tisnawati.
0: Oh, boleh atuh kenaon bareurat kitu rindu nanya.
1: Buat Bunda Ayu juga ya, selamat malam.
0: Oh. Buat Bunda Ayu juga.

0: Benarkan. Syaya. Gepoy merikan teh mawar cenah tuh Bang Obat menyapanya. Oh, Gepoy. Aya piji. Piji manja di Gepoy teh mawar.
1: Aku Gepoy sekolah.
0: Siapa Piji?

0: Alhamdulillah.
1: Tadi mulai ayam hilang.
0: Kunaon atuh barerat gitu.
1: Acan-acan iya tuh daning teh acan nanti kata acan ka talan.
0: Oh gitu. Aya wusyuk ya, aya wusyuk di radio tuh.
1: Iya. Buat yang baby mas semoga sehat selalu ya Neng bersama iya. DJ-nya. Makasih okay. Ya Neng Chan.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stara, ada Teh Mawari Kawalu. Terima kasih ya sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Boleh dibawakan yang Teh Mawari Kawalu. Ada siapa lagi nih? Halo. Keramas karaoke malam suka-suka.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karaoke suka-suka bersama dia Asif Madu Hijau yang paling
0: sip.
2: Satu running wajan wangi.
0: Wangi oge kumaha atau damang teh bungsu teh.
2: Alhamdulillah cuma tuh.
0: Alhamdulillah damang kalau san di dadangat ayana ya. Daramang. Teh bungsu lagunya udah dikirimin gak?
2: Udah pengen tonton ini.
0: Alah.
2: Bisa neng ah.
0: Nista?
2: Busta.
0: Oh. Ini jauh ya.
2: Teminya.
0: Ya, atau da eta ta. Nista cenani is kentarang.
2: Dusta itu.
0: Lu atau dusta cenah pek teh nya. Obes dusta cenah. Ada Ayah Iqbal ge boykeun cenah tuh teh bungsu.
2: Iya, poy ayah. Terus ayah nuka radio neng.
0: Ayah wusyuk tuh, ayah kalong.
2: Teh Mawar, Mama Ica, ayah itu bawa Mama Bunga.
0: Tulali, Tante Angelika.
2: Kibur.

0: beres, Neng.
1: Beres.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Semoga Neng selalu sehat keluarga.
1: Amin ya lahir
0: batin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Bungsu sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Selamat malam Ratu Solder dari Bandung ya, sudah hadir. Terima kasih Tante Slay Brazil. Selamat malam Maman Kenan, aur-aur atunya sok aur-aurkeun. Boleh di belakangnya lagi. Halo.
2: Halo.
1: Keramas.
2: Keramas syaratnya malam suka-suka bersama Tiara sih. Madu hijau yang paling
1: sip. Yes. Mama Idam Dam sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mama Idam Dam lagunya apa-apa?
2: Juragan Empang.
1: Aduh. Sok atunya.
2: Teh Bungsu. Teh Mawar. Mari Indah.
1: Gereng sengken cenanya.
2: Gereng seng hayu.
1: Gereng seng. Tak bawa Idam aku kudu koplonya mama Idamnya.
2: Iya, koplo.
1: Sok lah, koplokeun cenah teh. Tante Slay. Mama Idam-dam ada Tante Slay teu undarkeun.
2: Iya, selamat malam.
1: Kade ulah ngebul sor Mami Indah. Ah, karek sumping juragan empang lagi.
2: Juragan minyak eta mah.
1: Minyak. Ada wusuk tuh, wusuk.
2: Api.
1: Abah Jiruy, ulah molek atuh ulah molek cenah tuh. Kade ulah molek sor Abah Jiruy itunya.

0: Seru lo caranya.
1: Gubrak.
0: Bunda Mawar, selamat malam Mah Idam.
2: Ya, malam kembali. Buat semuanya.
0: Tuh aman kenan cina menikot ngebul di dia ya, ngebul lah. Ngulek cenanya aman kenan.
2: Banjur atuh.
0: Banjur.
2: Pesannya buat Neng, semoga
0: selalu. Iya.
2: Mangga de kampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Idam yang sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Bibi juga ucapkan selamat malam buat Mang Dian. Udah hadir Mang Dian di Goyang atuh yuk Gibrikun. Awabes, selamat malam ya. Tetap semangat mamingannya. Sukses selalu buat semua sahabat Stara. Amin. Ada Pisocha. Pisocha membantu menjaga kesehatan mata, membantu mata terasa lebih segar, membantu melindungi mata dari radikal bebas, dan membantu menjaga ketajaman penglihatan. Harga Pisocha hanya Rp150.000 saja. Itu sudah sepaket dengan Socha Clear. Nah, Socha Clear-nya itu bisa diteteskan. Aturannya satu kali tetes sebelah mata kanan dan satu kali tetes sebelah mata kiri. Bisa dipakai di pagi hari dan malam hari. Untuk Pisocha-nya itu berupa kapsul, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Silakan sahabat Stara bisa beli Pisocha-nya ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cinehel. Pisocha ada di agen apotek Mars dan agen apotek Jasa Sehat. Nah, buat sahabat Stara juga yang berada di seputaran Jalan Raya Cikoneng, Pisocha ada di agen apotek Cikoneng dan agen apotek Kurnia Parma. Pembelian Pisocha bisa COD ongkirnya sesuai jarak, khususnya buat sahabat Stara yang berada di luar kota yang mau dipaketkan harus transfer dulu. Nanti sahabat Stara bisa kirim bukti transfernya, jangan khawatir. Pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Selestara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
3: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
4: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Pisocha.
5: Halo pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
5: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih di programnya Keramas edisi malam minggu. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812 4560 3335. Atau sahabat Setara juga bisa like langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT1 RW1. Ada Mama Fiandi, selamat malam Mama Fiandi, saya selalu ya Ratu Solder, si cantik jelita dari Bandung. Terima kasih sudah hadir ya. Tante Slay, siapkan di under. Underkan Tante Slay. Selestar ada histomah mantu meningkatkan gangguan lambung, harganya Rp99.000 saja. Sudah ada di agen apotek terdekat rumah Selestara. Buat Selestara yang kebetulan ada di seputaran jalanan Pasar Baru Manon Jaya, nah histomah ada di agen apotek Mitra Sehat. Buat Selestara juga yang berada di seputaran jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Tasikmalaya, histomah ada di agen apotek Nakula Parma. Untuk info agen apotek lainnya bisa Selestara dengarkan di iklan agen yang sering replay. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah sahabat Setara. Yang mau COD dan diantarin sampai depan rumah, tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Khususnya buat sahabat Setara yang berada di seputaran luar kota, masih bisa dipaketkan ya untuk produk histomanya. Nah untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat Setara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya histoma, solusi tepat atas si keluhan sakit mah. Yuk boleh Selestara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya di Gboy lagi. Ada siapa? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Kramas, karaoke malam suka-suka.
1: Kramas, karaoke malam suka-suka bersama Jadasi Pandu Jo paling sih.
0: Sip, Mas Herdi, sehat Mas Herdi?
1: Alhamdulillah nih sehat nih.
0: Alhamdulillah, Mas Herdi lagunya apa-apa lah?
1: Rondo Kempling nih.
0: Oke.
1: Okay. Yang dari Adela ya?
0: Adela, boleh.
1: Ya, lagunya Jenny Inka.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang di biar office ya. Sama idam yang udah masuk ke dua aku.
0: Iya.
1: Buat Cepi juga ya. Kang Herman juga. Buat yang Jepang.
0: Ratu Solder.
1: Kang Ode satu Solder juga aman pun. Kepada aja.
0: Ada Tante Slay.

0: anything they did.
1: Yeah, I mean,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Herdi sudah gabung. Boleh di belakangnya Mas Herdi ada siapa nih? Halo, Kramas.
2: Karena malam ini suka-suka bersama Jodoshi. Sadu hijau yang baik.
1: Sip.
2: Nah, hai dari sana udah masuk ke lagu berambi.
1: Loh, aku nonton atuhnya.
2: Duka, ayah nggak ngadorong meren.
1: Loh, meren teh.
2: Raru.
1: Tante selain itu ayah Yesung.
2: Yesung.
1: Si komis meracun.
2: Dia itu macam merugit, ngerantun.
1: Personil Super ya, Junior.
2: Macam emang play naon, emang play danas gitu. Apa play cerme anu hasing gitu.
1: Nah, eta barenya iya bas play Genji, welah pokoknya mata.
2: Amin. Pokok bawa-bawanya.
1: Salam dari Ayah Yesung. Asaku hanya Ayah Yesung.
2: Aku beri nama game ini amit-amit. Saal-alana.
1: Nyata eta. Ame-ame tanu.
2: Gede. Kumaha eta teh? Kudu dibalur.
1: Keur ngagarosi panti luarnya wusuk.
2: Aduh, ya Allah.
1: Sok.
2: Agak lama ya, tapi
1: apa itu bosan?
2: Dari le.
1: Nah, itu
2: aduh, Mas Herdi, selamat malam ya.
1: Oh, lagunya apa? Aduh. Mau tamat-tamat ya maksudnya.
2: Abang sayang.
1: Abang Yesung. Aduh, oke, ayo-ayo jalannya.
2: Mama Idan.
1: Astagfirullah, jalannya ayo teh. Mana teh lihu. Sare selihu aman kan.
2: Aman kenir. Jadi amin
1: nyata.
2: Adin. Bumi bogang.
1: Tante Slay, Adin menyapa cenatu.
2: Iya, Adin anu kaset.
1: Teh Indah tuh Tante Slay, selamat Adin, malam Indah. Tante Slay selamat cantik cenatu.
2: Selamat malam Mami. Om Adu.
1: Oke. Okay.
2: Bareng
1: usyuk ibu. Itu usyuk.
2: Hah?
1: Usyuk.
2: Usyuk. Menyukup namanya ini segala. Atau maybe segala wae itu loh. Pobari hanya bertutut ke rumah ini.
1: Ame berparias.
2: Ngumpul.

0: Aduh. Abang saya.
1: Oke.
0: Okay. Yang ada itu foto artisnya.
1: Foto artisnya apa?
0: Ayu Soraya, Ayu Soraya.
1: Siap. Fotonya.
0: Mama Eli, selamat malam. Mama Elsa. Om Arya. Wasri. Pak Ustadz.

0: Alhamdulillah. Terima kasih Tante Slay. Ada Mbah Resi Pak Soleh tuh Tante Slay.
1: Mbah Resi Pak Soleh, selamat malam ya.
0: Ada salam rindu dari Ayah Yesung.
1: Oke.
0: Si kumis beracun teh ya, cenah tuh.
1: Masih beracun gitu. Mual atuh gitu.
0: Mual cenah benernya.
1: Ting percobaan heula.
0: Ala, mana ya hamba?
1: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Siap buat baby. Bareng si cantik. Bareng keluarga semua ya.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Sering ya. Buat yang ada di kupasan malam aja.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Tante Slay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tante Slay semestara. Boleh di belakangnya. Halo Kramas, karaoke malam suka-suka.
2: Karaoke malam suka-suka bersama Jada Sip Maju Hijau yang paling
0: sip. Alexander kemana wae atau Alexander?
2: Biasa wae, rada capek yuk balik kalinya ya.
0: Halo ya, capek.
3: Aduh, ayo deh itu.
0: Iya.
3: Suara re.
0: Ameh keren jadinya Alexander ya.
2: Alexandernya. Sok kenalkeun wae Alexander.
3: Terima kasih aja nih.
0: Nya aja.
2: Tapi na wungku.
0: Oke, Alexander sehat ya?
2: Alhamdulillah. Kumaha Bang Sunan nih?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mudah-mudahan keluarga si Neng sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Karena aku kayak diingetin lagu Nat Tatega.
0: Terus Tatega siapa tuh?
2: Tatega Bu Haji.
0: Siapa Alexander Gibrigen?
2: Gibrigen, ah.
0: Gibrigen, jadinya so.
2: Yang barusan turun tuh Bunda Ayunya.
0: Tante Slay.
2: Oh, Tante Slay namanya. Oh, artinya. Tante Amora ini. Tante Sele. Selamat malam tanya.
0: Teh Indah Sticky Brick Alexander.
2: Teh Indah, selamat malam.

0: Asyik.
1: Bunda Panjalu, sama Kang Odonya, selamat malam. Dari Kak Guci sama Kang Asyiknya.
0: Ada Kang UR.
1: Udapi, ya, selamat malam Pak Udapi. UR katanya siapa, selamat malam. Boy sama Pak Elanya.

0: Ang adul sama istrinya. Bebelnya.
1: Usuk.
0: Api ahoy kohong. Selamat malam kohong.
1: Aman kanan.
0: Siapa nih?
1: Aman kanan.
0: Oh, aman ya.

0: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhunnya, Neng.
0: Sama-sama.
1: Yang rohnya ayah dina kesehatannya. Sadaya nawailah.
0: Amin ya Allah. Semoga
1: setaranya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ayah dina kesehatan. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alexander sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Ibu ucapkan selamat malam ya buat Adin yang sudah hadir. Ada Kang Reno, ada Teh Indah, satu solder, ada Kang UR bersama Umi Winanya ya. Aman Kenen, Tante Slay, Mama Fiandi, Bunda Mawar, Albes Goel, Abah Jirui, Mama Syarin, Aa Aris, Ayah Iqbal, Mang Ubad, Piji, Om Arya, Abah Metik, Hidayat. Assalamualaikum kerabat Karkemang, suka-suka bersama Jadasi pada jam paling sip. Abah Metik hadir, terima kasih Abah Metik ya sudah hadir. Kang Riki, Teh Kemawar, Kawalu, Mas Hesti, Mak Elis, Pak Elan, selamat malam ya. Sahabat Star, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Ci Amis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ci Amis. Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng Bapak saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu aya.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bang ras deui nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.
1: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat, Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT2, RW7. Agen Apotek Tabris. Alamat, Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT3, RW8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat, Cempaka Warna, RT4, RW3, atau sebelah lapangan pingpong RW3.

Utara Radio Ciamis. Karaoke malam suka-suka. Untuk join karaoke bisa datang ke Radio Ciamis atau via online di 0812 4560 3335. Utara Radio Ciamis.

0: 104,7 Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby sama Stara, boleh ya buat sama Stara yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335 atau sama Stara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW1. Nah sama Stara ada artis papan atas nih, Wushuk yang sudah hadir mau gabung menyumbangkan suara masnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo Ayaan ya.
1: Ayah tes.
0: Oke, okay, siap. Wushuk, lagunya apa Wushuk?
1: Yang.
0: Yang. Oke.
1: Okay. Nah. Buat semuanya sobat Setara.
0: Gibrigen.
1: Halo.

0: Menunduhnya lagu
1: teh. Menunduh cenanya sama Stara.
0: Kompolo teh balai.
1: Maai pasca cena tuh.
0: Maai pasca buat semuanya buat teh bungsu
1: Mas. Aa Charlie cena tuh yang lagi rindu sama ayangnya.
0: Mas Charlie.
1: Tante Slay, cie yang cena tuh.
0: Buat sama Ica. Kerja buat Pak Soleh Mama Resi. Buat semuanya.
1: Oke.
0: Sahabat Setara. Buat Teh Baby makasih.
1: Semoga
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesung kita tadinya.

0: Sabastra, ada artis berikutnya Yahya Sung. Sudah siap Yesung?
1: Udah.
0: Udah. Lagunya apa Yesung?
1: Apa ya? Jadi bingung kalau deket sama yang cantik.
0: Ayah Yesung Ricardo Sabastra ya. Bebas. Udah siap?
1: Bebas.
0: Sok bebaskeun cenanya.
1: Malam Bunda Ayu. Eh, enggak Bunda Ayu sah.
0: Tante Slay.
1: Oh, Tante Slay. Mm-hmm. Slay. Tante Slay. Selamat malam. Kang Adun, tiga boy Kang Adun. Halo. Mama Luis, Mami Indas. Ayah orang ayah ugat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan.
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: Jojo yang paling sip. Terima kasih Jojo sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan. Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat, Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat, Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat, Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

kerap kaki adalah nyeri otot mendadak akibat kontraksi atau pembengkakan di otot kaki yang tidak disengaja dan tidak bisa rileks. Nah, ini biasanya terjadi di betis, paha, atau telapak kaki. Ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Restara bisa lebih mantap dan serbaguna. Baby, ucapkan selamat malam nih buat Aadeng, Aadeng Galuh sudah hadir. Terima kasih Aadeng, saya selalu ya Aadeng ya.

atuh si harap tea cina ya menyapa kukus di wan-wan barhon sirkuit Paudin Hera Cikalama Elsa mah Eli mah Ayu mah Piandi calon slowes dan buat semua sama setara aja. Ada juga Bu Cici, Pak Usup yang berada di penyingkiran 2 yang selalu stay tune, selamat malam ya. Makasih buat penyiarnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ratu Solder.

0: sungon. Iya, mana itu mentok.
1: Nya, itu masih kumis beracun teh ya, ke dawel, senanya.
0: Kumis beracun.
1: Ya.
0: Aturan, ayah. Selamat malam, sehat selalu.
1: Tante Slay, selamat malam, Mah Ais.
0: Selamat malam juga.
1: Bapak Ais, lagunya mau apa?
0: Yang nonnya.
1: Oh.
0: Kiwe, Tisha Trisnawati. Badai biru, we.
1: Badai biru, boleh.
0: Mohon. Kang Oka, Kang Adul, Kang Adul.
1: Usyuk.
0: Kang Usyuk, selamat malam. Sarang Ibu Mekanan, cek.
1: Nyalira, cina enawa.
0: Cina enawa nyalira.
1: Nya, hujanan.
0: Oh, mohon ngaruhnya.
1: Ngaruh,
0: Yuk lo jengongi, baik kasadainu di radionya. Aropi.
1: Teh Indas.
0: Teh Indas. Mama Aipas,

0: Terut.
1: Kalau Pak Elan cenah bade rujak sirsak. Tadi teh hilap neng berita wisan dari nang kulkas.
0: Eh,
1: sirsak neng hilap.
0: Menuju usumnya.
1: On. Segar-segar cenah di Pak Elan.
0: Nya segar ya Pak Elan ya. Nya.
1: On. On. Atau nonya neng baby.
0: Sama-sama.
1: Karena waktu serang panapian nana.
0: Iya.
1: Kita salam nakan ayah di radionya.
0: Okay.
1: Sapa pos nak.
0: Amin.
1: Atau noneng.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mami Gertrude ya Sabastara sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya Mami Gertrude ada siapa lagi nih? Halo, Keramas.
2: Keramas. Kalau kayak orang suka-suka berjalan dari Rasid Madu Hijau yang paling sih.
0: Sih.
2: Nah itu ada Ayah Kristung di sana.
0: Ayah Yesung namanya.
2: Yesung.
0: Yesung, cenah super junior tuh.
2: Bukan Yesung, Kristung.
0: Halo.
2: Besar mamah bukan Kristung gitu.
0: Aduh. Curiga pada duet ya, curiga pada duet.
2: Lagunya tadi teng.
0: Boleh atuh. Ya.
2: Lagunya.
0: Keren teh mau duet.
2: Pun nanti di pintu pistu.
0: Pelala.
2: Kemana neng?
0: Ayah tuh, menuju ngobrol.
2: Kemana sih?
0: Ah?
2: Kalau ada yang wae, sama tuh neng.
0: Iya, merenya.
2: Aduh ya, kayak kenal.
0: So.
2: Aduh, iya, volume mana neng? Arofi gak ada neng?
0: Ada.
2: Kalau mas Arofi itu ya. Ya. Hei Yungsu, mana Yungsu? Tiga ratus kilur. Wah, saya pistol. Masih.

0: Aduh, rumah bunga goyang nak meninggal goyang gitu ya.
1: Alah. Mah Ais.
0: Hayang rujak nangka.
1: Alah, ya cinta Mah Ais cinta hayang rujak nangka ya. Mamah bunga.
0: Ini resap cina. Amen tengah goyot.
1: Alah.

0: anu ngagoyot. Neng Bobi.
1: Terima kasih.
0: Ayam kisung masih ada itu?
1: Masih ada. Lagi malah pada ngopi.
0: Ayam kisung. Neng. Neng makasih ya.
1: Cuma-cuma ayam. Semoga
0: Neng Bobi sehat selalu. Si kakak balas hidupnya juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Aropik ya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Ya, spesialnya buat kamu aja. Makasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada ya Iqbal Salastara ya. Siap Charlie, digoyang, masih digoyang Charlie ya. Boleh dibelakang ya Iqbal, halo Kramas.
2: Halo, Kramas. Halo. Oke, malam suka-suka bersama Jadasi Padu Hijau yang paling sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngosot, Neng Baby.
1: Sinarian PG, ngosot.
2: Sudah akibat ya hujan, Neng.
1: Alah. Siap lah. Oke.
2: PG. Siap lah, bagian penting lah biasa. Lepas.
1: Santai lah, sok berdayung wayanya.
2: Pokoknya lah, berdayung cinta di malam minggu.
1: Kang Ujang, ayah Kang Ujang.
2: Ayah.
1: Gerak lebat gitu Kang Ujang, gitu sok.
2: Oh, ya. Sami dengan Bang Wasod.
1: Aman kenen lah.
2: Aman kenen lah sok. Ya Iqbal, Teh Bunga.
1: A-A Aris.
2: Aris Kusayong.
1: Tante Slay.
2: Ya. Sama Ayu, saya lah.

0: Alhamdulillah.
1: Selamat sekarang. Selamat malam dia. Terima kasih buat Neng Baby sama Alice. Sama yang mulai pada ngumpulnya di studio. Selamat malam aja. Kedua sekarang ya. Terima kasih buat Neng Baby aja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apizi sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Selamat malam Mas Resi Alexander ya, sudah gabung nih di WhatsApp-nya. Mama Ipaska selamat malam ya. Buat Adin juga selamat malam. Boleh di belakangnya, halo, Kremas Karaoke Malam Suka-Suka.
2: Halo.
0: Halo.
2: Karaoke Malam Suka-Suka, aku sama Beda Kid. Madu hijau yang paling
0: lebih. Sip, kemana ayah atau ya?
2: Iya, ayah ungkul.
0: Ayah ungkul, siap atulah. Damang tapinya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan Neng Ugi selalu sehat ya.
0: Amin. Atau manilawas tilawas ya.
2: Mohon atuh.
0: Aduh, lagunya apa nih?
2: Kau tetap ku sayang.
0: Boleh.
2: Buat semuanya yang udah pada masuk aja.
0: Oke.
2: Selamat malam semuanya.
0: Nah, Mahresi Pasoleh.
2: Mahresi Pasoleh.

0: Sama-sama.
1: Semoga
0: Nenek
1: sehat selalu ya.
0: Amin. Selamat ya Allah. Amin. Aham. Ya. Siap.
1: Mengari kantun, Neng.
0: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Teh Ais Sukaraja, Sawastara, sudah gabung.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan

0: hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sifatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya. Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0845 60 33 35. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: masih di 101,7 Stara Radio Ciami Stara Suka Cita Suara Stara Ciami Tasik Malaya. Masih bareng Baby sama Stara. Boleh ya buat sahabat Stara yang mau gabung silakan di 0812-4560-3335 atau sahabat Stara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 1 RW 1. Nah sahabat Stara, kan ada artis papan atas ya dari Korea, Wushuk. Sudah gabung nih. Wushuk, lagunya apa?
1: Di sini di batas kota ini.
0: Tuh, di sini di batas kota ini, Cina Adin ya, sok. Diberikan. Okay,

Hồi nãy thế. Aman kena, macam mana?

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: aku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Sip, terima kasih.
1: Juga Awawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi.

untuk informasi dan keagenan. Hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manorsim Wildan. Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat, Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat, Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat, Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana.

Sirius atau satu suka cita suara setara Ciamis Tasik Malaya. Saya setara mohon maaf karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Waktunya baby pamit. Terima kasih ya yang udah hadir. Mohon maaf saya setara apabila ada salah kata dari Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu. Baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi bye bye. Dadah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi.

0: 0813 35 35, di 0812 45 60 33 35.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5 RW 1, Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya.

Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh 101,7 Stara Radio Ciamis.

dari Espada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, Visocha, histoma, maulana, dan lain-lain di apa?

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau chia. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
0: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk pisau chia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
0: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisau chia apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi pisau chia, ada perubahannya, tapi ketika yang socha clearnya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih, saya terus usahakan yang socha clearnya diteteskan secara rutin. Dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
0: Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
1: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai pisau chia, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi pisau chia, karena pisau chia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisau chia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 289 Raja Pola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: Dengan tema pengaturan
1: keluhan kesulitan lambat penglipuris keksingnya ponsel terasa cahaya kuranglah lalu
0: bernyata
1: mengait pisau cahinkan pempe abang tak
0: terpustia yang kebetulan mengalami
1: dimana

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerja, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Abtalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Nyantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: tidak jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Lebih Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga

0: tidak berair sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa?
0: Kesan saya selama menggunakan Visoca, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visoca di tempat terdekat, karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visoca. Visoca bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasik Malaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Sil

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 Hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we

ragu-ragu galuh wifi socak. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

0: boleh. Aku kuat.
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: pokona masih poe salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesan-pesana mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesana kanggo saraya pendengar anu di mana bayana gilih garuh panyawa sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: matur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: dekat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Jedasip karena khasiatnya

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: I miss you, baby.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: stomak, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335 di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti Palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Mata dina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katingali yeun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu konsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca

0: Pisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Layar Kilometer 3 Desa Dewasari.
1: Ini sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang juga bercerita soal anak-anak alay, bercerita soal generasi kepo,
2: generasi sensi,
1: dikit-dikit emosi gara-gara sosial media.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoce.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nur Laila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Mata dina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu konsumsi visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Visocha, bikin mata sebening kaca.
1: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Peundeuy, RT

Kopi Socha, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: Sinuneng.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak Saha?
3: Bapak Dayat
2: lingkina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarioskeun?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaldresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0856-2560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: lah. Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih.
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek. Kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip. Yang banyak manfaat dan double khasiatnya. Karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena Kang Wasaraya pendengar anu di mana bae ana juli garuh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jadasip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
3: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatum, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herbal. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pinggir.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami Abdi Sumiati, Abdi Linggi Tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 Hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

ragu-ragu galuh waya visa ca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak enggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kuda suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: dapatkan Herbatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kata Allah, saya Rabbul Alamin, saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Gak ada yang kurang pada saya, pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi, saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya, alam jin saya yang punya, manusia saya yang punya, hewan saya yang punya.

0: bagi saya, kata Allah. Bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur, itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi, pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya, gunakan untuk berkhidmat kepada Allah, sekalipun dipakai dalam urusan dunia.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 70, RW 03, Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus. Terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2, RW 3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.
3: Adalah standar dari seluruh kehidupan masyarakat. Kalau baik akhlak, tegaklah bangsa. Kalau rusak akhlak, hancurlah bangsa. Pantas kalau baginda Rasul sendiri mengakui, aku diutus Allah ke alam ini hanya untuk satu tugas saja, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Inilah akhlak itu. Totalitas kehidupan manusia cermin dari akhlak. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada sesama manusia, akhlak manusia kepada makhluk Tuhan lainnya di luar manusia, flora, fauna, dan sebagainya. Pengabaian terhadap sesuatu akan menimbulkan akibat bagi yang lain.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya dan sesak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuk
4: kucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visoca dan Socaclear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.

0: dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela itu untuk menjaga kemuliaan kita, supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain. Karena orang-orang yang hatinya hina yang akan mengeluarkan kata-kata terhina. Nah, kita itu diciptakan mulia. Jadi ketika lisan Anda mencela, Anda sedang menurunkan kemuliaan Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Catat itu baik-baik. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah muliakan Anda, justru Anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya. Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat berbahaya. Itu yang paling bahaya. Yang layak kemudian diturunkan statusnya bahkan lebih daripada hewan, itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan, bahkan di bawah hewan, ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
3: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
2: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
3: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha memiliki mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: hadis Bukhari, "Man yuridillahi bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan," siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman,
1: pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras wae Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, cacing bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0860-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manon Jaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Kenapa kita nggak bisa menghilangkan sifat buruk dalam diri kita sendiri? Ini diri kita loh, ini kita nggak bicara orang lain. Ini diri kita. Itu artinya apa? Bukan Anda yang menguasai diri Anda. Bukan Anda yang menguasai kehidupan Anda. Dan inilah tujuan yang ingin Allah sampaikan ke kita. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Lalu Allah turunkan ketetapan-ketetapannya di antara lapisan-lapisan tersebut. Ketetapan itu bisa ketetapan syariah atau halal haram, atau ketetapan qadariyah atau episode-episode kehidupan kita atau takdir-takdir Allah. Jadi untuk apa sih Allah ciptakan episode-episode kehidupan kita? Tujuannya lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, agar kalian sadar Allah yang Maha Berkuasa, bukan kalian. Allah yang Maha Berkuasa.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak saha?
3: Bapak Dayat
2: lingkina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarioskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarioskeun?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan bengras deui nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0830-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas. Karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0813 35 35, di 0812 45 60 33 35.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendeuy, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2 RW 1 Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
2: Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki,

masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max di keliling komplek lu 3 kali. Assalamualaikum. Ayo Pak Haji ke masjid. Ah ya ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi di Cianjur. Gak ada orang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha

0: 0813-4563-35 di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5 RW 1 Kecamatan Bangun Reja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengker, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengker, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
2: Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Berlapang dada dengan kesalahan lain kepada kita. Sehingga kita gak gampang nyesek, kita gak gampang stres, kita gak gampang nyimpen, gak gampang sakit punggung kita. Kayak gitu Allah bilang, alam nasyarah laka sadrak. Kalau udah lapang dada, wawadu'na anka wizrak. Kami turunkan beban-beban kamu. Alladhi angkada dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Caranya gimana? Husnuzon, salah satu yang paling penting.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada, yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan

0: saya silahkan konsumsi pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan pisoca karena pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Islam itu sungguh-sungguh terhadap konsep kekayaan, ya. Kenapa? Ada perintah untuk apa? Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah. Itu sulit kita lakukan kalau kitanya miskin, benar nggak? Ya. Jadi kita walaupun miskin, mesti punya cita-cita untuk lebih baik ekonominya. Kan yang penting bahagia, Mas Ipo. Oke, miskin bisa bahagia. Tadi saya diwawancara sama majalah, saya bilang miskin pun bisa bahagia kok. Tapi kalau kita miskin, sulit membahagiakan orang lain, benar nggak? Orang miskin bisa umroh nggak? Bisa, tapi nggak bisa mengumrohkan orang. Orang miskin bisa sekolah nggak? Bisa, tapi tidak bisa bangun sekolahnya. Itu bedanya. Ya? Tapi masih kok banyak orang kaya yang sombong tuh. Ada nggak? Sombong tuh soal karakter, ya. Miskin pun sombong dia. Ketika kaya, gimana sombongnya? Menjadi-jadi. Ya? Jadi ketika miskin dia sombong, ketika kaya gimana? Makin sombong. Ketika miskin dia dermawan, ketika kaya...
0: Benar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Mujal Kulon, RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong, Kecamatan Sudong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona, selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh, naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Abdi teh langsung we pesen Visocha.

kenging ragu-ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca,

0: agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdid niat. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukan? Bagaimana dengan di akhir? Apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun setelah kita merasa bahwa ini keren banget kita istiqomah? Itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa ria. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita ria. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukabana, RT 16, RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
3: Keluhan saya, pertama, sering gatal-gatal di mata. Yang kedua, sering berair. Dan yang ketiga, udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio, produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah, air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
2: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
3: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Visocha bikin mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

agen apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapola nomor 289 Rajapola. Agen apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgod.

0: sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang segala macam. Kita bilang udah nggak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik, Allah yang ganti gitu. Tenang tuh jadinya, karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha, bikin mata sebening kaca.
2: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantarpe.

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Allah Ta'ala telah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa hingga berbuka. Setiap hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghiasi surganya seraya berfirman, hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang soleh melepaskan segala beban dan gangguan serta segera menuju engkau wahai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba dari api neraka pada setiap malam dari malam Ramadhan.
2: Pendengar,
1: Ramadhan.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca. Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visoca apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visoca, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visoca. Khasiatnya luar biasa. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visoca.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visoca, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
4: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT 3 RW 2 Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi di

0: berkali-kali Musa itu larinya ke Allah, larinya ke Allah, larinya ke Allah. Ada masalah dikit, Robbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Ada sedikit masalah, ya Allah. Terus saja gitu. Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah. Makin dia labil, makin dia mendekat ke Allah. Makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat, makin dia sering sujud. Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah? Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah? Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita?
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha

0: bisa. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
2: Di antara nikmat yang sering kita gak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Misalnya, dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet, berarti jatuh. Kalau gak lecet, berarti gak jadi jatuh. Nah, ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin, itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga...
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
4: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
4: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
4: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
5: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Mariam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: Fa idza qadaitumus salata, maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadzkurullah, maka segera berzikir kepada Allah. Apa zikir pertamanya? Hadis Muslim nomor hadis 571. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah. Itu ya Allah saya minta ampun. Ya Allah saya minta ampun. Kalau dosa merasa banyak, dalam salat bersujud, dalam ruku minta. Masih kurang, merasa banyak dosa, habis sholat minta, ya Allah ampuni saya, ampuni. Saya merasa dosa saya banyak. Saya mengakui dosa saya banyak, ya Allah. Namun saya pun menyaksikan rahmatmu lebih luas dibandingkan dengan murkaku. Maka mohon, ya Allah ampuni dosa saya. Makanya saat mengucapkan itu, sambil ingat dosa, ya bukan cuma di lisan. Ingat dosa-dosa apa yang pernah dikerjakan. Ingat, ingat. Itu yang dimaksudkan Quran surah keempat ayat 17-18. Innamat taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu adalah orang yang pernah berbuat salah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Manawi sareng saha?
4: Nami Abi Haji Endang.
3: Kumaha damang Pak Haji Endang?
4: Alhamdulillah, Neng.
3: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
4: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
4: Ngawi tante neng, pamiti tinggal teh sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama lum, saadin di dinten ngadamel, natap komputer di enjing duwi kawangi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nya abite nyubian ngagaleh di radio, mama nabian.

0: eta kokotornya kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi pada kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
3: Kau kejar dunia seperti mengejar patah morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. An-nasu niyam. Manusia itu semuanya niyam. Tidur. Semua manusia itu tidur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: dari Nabi SAW. Lihat Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad bukan mencintai Sayyidah Khadijah saja. Siapapun yang ada sangkut pautnya dengan Khadijah. Sahabat-sahabat Khadijah. Sembelihkan kambing, dibagi-bagi. Itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah, itu sahabat Khadijah. Allah. Itu pendidikan. Dan kita pun harus seperti itu. Kalau kita mencintai istri, semua saudara istri pun harus kita cintai. Sahabat-sahabatnya pun demikian. Kita
1: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu, jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Saya tak pernah pacaran dan bingung untuk mencari calon istri. Sama. Bagaimana ya Ustaz kriteria calon istri yang baik? Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main, tapi begitu sudah anak keluar tiga, membongkar mesin hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi, akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lapuk karena hujan, tak lekap karena panas, itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif, karena selalu dilihat lama-lama.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
3: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli.

0: besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gosik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Mas Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cikoneng.

ikhtiar dan ikhtiar. Hasil niscaya tak akan pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kerja, kerja, kerja.